Halo Zaria dari Masif, dengerin terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangga-sangga sing adalah wine. Masih bersama Yuka cantik. Dong, cewek soalnya ya kan. Aduh, semakin-semakin cinta ya kan. Karena apa, Foxian? Ini di tahun ini banyak banget yang bakal ngadain konser. Salah satunya adalah band-band-band deretan-deretan favorit saya. Siapa aja? Yang paling terdekat deh. Bukan band, di bulan September itu bakal ada The Weeknd. Ya, The Weeknd bakal konser di Indonesia. Udah pada war tiketnya belum ya? Kemarin ya, Foxian ya, teman saya datang nyamperin saya, ternyata mau untuk pamer ya kan? Ya namanya juga teman ya. Teman sejati emang pasti pamer, Kak. Datang di saat ya itu aja, pamer gitu lah, pansos dan flexing ya kan. Jadi dia tuh pamer, wah aku gak dapet nih tingkatnya Sila on 7 begitu kan. Ih sama gitu kan pada ngomongin gitu. Ya terus gimana, tapi aku dapet dong tiketnya The Weeknd. Widih ya kan, ya sudah ya, saya turut bahagia ya. Karena dia berhasil mendapatkan tiketnya The Weeknd. Itu dia bakal konser di bulan September mendatang, Foxian ya. Siapa lagi Yuka yang akan mengikuti jejaknya The Weeknd? Itu ada di bulan November ya. Ini di bulan November ada dua band favorit saya ya kan. Aduh, kenapa sih ya? Saya harus jual ginjal dulu lah ya. My Chemical Romance ya, bakal konser di bulan November 2026, tepatnya di Jakarta International Stadium, dan juga 5 Seconds of Summer ya, di bulan November juga. Siapa yang suka BTS? BTS juga, tapi di bulan Desember. Aduh, ada yang mau bayarin tiketnya enggak? Gimana yang enggak dapat tiketnya The Weeknd, My Chemical Romance, terus juga 5 Seconds of Summer? Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa Kak ya. Kita masih bisa dengerin lagu-lagunya di Fox Radio Bali. Gimana kalau kita puterin ya penyanyi yang akan konser di Indonesia ya? Kita bakal puterin lagunya The Weeknd, kemudian My Chemical Romance, dan juga 5 Seconds of Summer. So Foxians, are you ready?

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

vibesnya udah dapet kan? Anggap aja kita lagi gladi resik konsernya ya Foxian ya. Sudah tuh lagunya My Chemical Romance, 5 Seconds of Summer, dan juga The Weeknd yang sudah meramaikan di seluruh sosial media Fox Radio Bali. Selamat pagi cikgu. Ada yang di aplikasi nontonin live, di TikTok juga ada ya kan, di WhatsApp juga di 087878 4x102. Selamat pagi kakak Jeffrey ya kan. Ternyata pagi-pagi ada Cece UK nih, pas banget buat nemenin perjalanan ke Ubud. Semangat kakak. Ya tidak mengenal ini nih ya para driver, I love you full. Jadi dia tidak mengenal apa ya, salut saya kak. Kenapa? Kakak tidak mengenal lelah. Anda tidak mengenal tanggal merah. Anda tidak mengenal cuti bersama. Anda tidak mengenal weekend. Tepuk tangan dulu driver. Padahal saya juga driver loh ya. Makanya saya tahu gitu, empati saya ya. Selamat pagi Cambois ya kan. Semangatin dong siapa saya. Enggak, rupiah kak, biar gak melemah. Terima kasih. Aduh jadi pengen disemangatin ya. Aku lemah kayak rupiah ya gak. Aku sade ya, kalau aku sade cheat course mau lagu yang mana sayang. Kekayanian Morning kakakku hadir apa tuh. Request lagunya Sila on 7. Seberapa pandananananananana. Ih ngomongin Sila ya kan, saya gak iri loh, Sila on 7 bisa datang ke Fox Radio Jogja. Kita doakan ya Foxian ya, Sila on 7 bakal konser di Bali. Benar kan, di Bali di bulan depan. Which is saya targetnya ya datengin Mas Duta lah ya. Duta pariwisata maksudnya. Duta Sila on 7 dong. Ya kita doain aja ya Foxian ya. Saya targetnya Fox Radio Bali bisa datengin Sila on 7. Kita ini dulu kak. Kita ini dulu bagi-bagi. Bagi-bagi apa tuh? Bagi-bagi reward umroh bagi Anda yang mungkin ingin cita-citanya, impiannya bulan ini umroh gitu ya. Atau mungkin dapat uang deh ya kan, butuh uang nih di indis ekonomi begitu ya. Siapa yang gak mau uang tunai 35 juta? Caranya gampang banget Foxian. Bagi Anda yang sudah menggunakan produk sangat-sangat, jangan dibuang ininya kak, kotak packagingnya. Kalau misalkan Anda udah terkumpul 9 kotaknya tuh ya, minyaknya yang varian balur atau mungkin yang Tanamila Tanahmu yang klasik dan ultimate, jangan dibuang yang ukuran 100 ml. Dan pastikan diproduksinya di atas tahun 2024 dipotong menjadi dua bagian ya packagingnya. Dan dimasukkan ke dalam amplop dan disertakan juga fotokopi KTP Anda, nomor handphone yang aktif, namanya yang lengkap, alamatnya juga jangan sampai yang lengkap ya kan. Kalau udah di bagian amplop ditulis ya kata-kata hari ini, enggak dong. Ditulis kategorinya apakah karyawan, apakah konsumen, ataupun sangat sian. Nah kalau udah dikirim kak, bacain doa, kirimin ke Fox Radio Bali boleh. Atau mungkin ke pabrik sangat-sangat yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 di Sebakbakan Gianyar Bali. Ingat gak, tak kasih kode ini ya. Semakin banyak ngirim, semakin besar peluang Anda untuk menang. Siapa tahu nih, tahun ini Anda berangkat umroh atau bisa mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah dari sangat-sangat.

0: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.

sama Foxian. Wah, asik bener ini lagu Warna. 50 tahun lagi spesial untuk Anda yang masih stay tune di Fox Radio Bali dan bersama juga di sini. Banyak yang bilang kakak pindah siaran ke pagi, enggak kak, saya backup si Widya dulu ya, besok ditemenin lagi sama Widya. Kalau saya biasa lah ya, kakak ini kakak Indra hafal ini ya, sampai dia hafal segmen Raini ramalan hari ini. Itu biasanya Senin sampai Jumat di program sore ya kak ya. Jadi makanya kalau mau Raini dengerin sore-sore. Kali ini segmennya agak berbeda karena Yuka nanti akan memberikan satu topik. Ini tentang cinta-cintaan ya kak ya. Ya namanya juga hidup ya, kayaknya nggak, kayaknya hambar gitu kalau nggak ada cinta. Tapi kali ini kita seperti kalau misalkan ngebahas lagu kayaknya 50 tahun lagi gitu ya. Nggak perlu nunggu 50 tahun lagi dan mungkin ada beberapa kenangan-kenangan sebelumnya gitu ya di era-era belasan tahun mungkin atau mungkin puluhan tahun seperti artis yang satu ini Foxian yang legend banget pasti Foxian tahu ya. Dan ini salah satu artis favorit saya juga karena akhir-akhir ini saya sering banget nonton kembali gitu filmnya ya. Jadi setelah puluhan tahun bersama kini yang tersisa adalah kenangan dan rasa rindu. Kira-kira siapa kak? Indro Warkop. Ada berita mengejutkan yang juga kutip langsung beritanya dari pop.asia ya. Jadi Indro Warkop baru aja merilis lagu yang berjudul Dan Aku Rindu ya. Dan sebuah persembahan untuk siapa jelas? Untuk para sahabatnya ya, Dono Kasino. Serta sahabat-sahabatnya yang telah lebih dulu pergi. Dan lagu ini juga menjadi soundtrack dari film Warkop DKI Viralin Dong ya. Dan terasa seperti kayak surat sederhana dari Indro ya kan untuk orang-orang yang pernah menemani di atas maupun di luar panggung. Luar biasa. Saya lihat videonya gitu ya ketika Indro Warkop bernyanyi. Memang Indro Warkop bukan seorang penyanyi, tapi ketika beliau bernyanyi itu benar-benar vibesnya beda banget Foxian ya. Dan benar-benar dia nyanyi dari hati. Beda loh kak ya, yang nyanyi sekedar-sekedar saja dengan nyanyi yang dari hati, terlepas suaranya bagus atau tidak ya. Dan ini yang saya rasakan ketika menonton dan mendengar suara dari Indro Warkop. Dan Aku Rindu ini cocok banget sih untuk seseorang yang mungkin Anda rindukan, yang udah jauh di sana begitu ya. Aduh Foxian ya, gimana Foxian? Jadi makin kangen apa makin... Ya sudahlah.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan. Fox Weekend Show.

0: Vibes and Reeling Back with 102FM Fox Radio Bali. This is Green Day. 21 Guns, spesial untuk kakak kadek Afika yang request lagu ini ya. Diselan bawa ke Aja Marga, berarti Tabanan ini. Banyak ya warga Tabanan, selamat pagi dulu yang sudah mendengarkan Fox Radio Bali. Luar biasa, semangat pagi gitu ya. Padahal sebelumnya request lagunya Zombie dari The Cranberries. Ini kebetulan zombinya udah lagi siaran ini kak. Diganti katanya jadi lagunya Green Day. Okay, thank you ya sudah stay tune. Dan sekarang tepat di jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah, Foxian luar biasa. Terima kasih, ini rame banget yang nontonin saya. Penasaran kayaknya, ih wajahnya Yuka ternyata kayak Deda Lu. Dedari dong, ya kan? Kak Abid, mana nih Kak Abid di Medan lagi streaming luar biasa. Terima kasih. Ada Kak Yuni juga komen di sana. Yang lagi nontonin boleh dong komen sambil request lagu favorit Anda ya. Atau boleh ke WhatsApp di 087878-4x102. Terima kasih yang udah nanyain, udah sarapan belum? Belum, Kak? Gimana? Mau ngirimin apa gimana ini? Ngirimin, Kak? Ngirimin papnya doang. Wah, makasih, Kak. Ya, kenyang saya ini lihat foto, ya kan? Kakak D Chip ya, yeah. Hai doang nih. Selamat pagi kakak D. Terus ada Pak Cakra juga, selamat happy weekend. Weekend gak tuh? Weekend. Tangan kak. Thank you banget, happy weekend juga Pak Cakra ya. Gak apa-apa walaupun typo ya. Kak Agus Ade Lani, oke nanti juga cek dulu lagunya ya. Kak Wahyuni thank you banget yang sudah stay tune. Kak Zeki katanya seputar Renon Denpasar. Request, oke requestnya lagu Lady Gaga yang Just Dance, bentar lagi mengudara. Ada kakak Elis juga, iya kan. Terima kasih, semangat buat kalian. Kok gak bisa loh aku gini-gini. Disemangetin katanya, kalian semua penghibur kami para pendengar. Semoga terhibur kak ya. Ya kalau misalkan tambah stres ya sudah lah, kita sama-sama stres ya kak ya. Ada kakak siapa ini yang sudah bergabung? Ji Udi, luar biasa, selamat pagi kok. Tumben banget nongol Ji, gimana kabar Ji? Katanya baru ada pulsa. Gak apa-apa Ji, aduh tak doain banyak duit ya kak ya, biar bisa beli kuota kak, luar biasa, terima kasih Ji. Ada kakak Jeffrey ya, thank you banget, dibilang lebay sayang, segini sayangnya saya lo ya. Kak Agustinus ya kan, boleh dong kak Yuka lagunya Titi DJ, iya hati-hati di jalan ya kak Agus ya. Ada siapa lagi, Camboy sudah ya, thank you banget yang lagi nontonin, Om Taro udah gede. Enggak dong kak, enggak kak, tenang aja kak, masa disuruh resign saya? Jangan kak, tenang aja, aku selalu di hati. Om Taro tunggu ya, mau ragu apa tuh Om Taro ya, boleh kasih tahu saya ya. Di WhatsApp boleh komen, ada Kak Agus tadi juga yang sudah komen di situ, yang lagi nontonin, gimana, komen dong. Oke kita putarin dulu lagunya Just Dance. Tapi Foxian juga mau nanya ini ya, karena topiknya sekarang tentang cinta-cintaan ya. Ngopi, ngobrol pagi, ada insert gak kak ya? Ini tumben banget saya siaran pagi ya. Oke kita ngobrol dulu di ngopi. Sudah ngopi belum? Ah belum ngopi. Kopi-kopi apa yang bikin bahagia? Apa tuh? Ngopi nang aku lah.
1: Yuk ngobrol bareng Wella dan Widya di segmen ngopi ngobrol pagi.
0: Haha, walaupun tidak ada Widya dan juga Wella, oke saya ganti ya. Dengan Yuka dong ya. Ternyata ada namanya ya Foxian ya. Tidak apa-apa. Ya penting Foxian selalu mengingat Widya dan Wella setiap Sabtu dan Minggu ya. Sekarang sama Yuka dulu. Kira-kira apa yang membuat Foxian jatuh cinta terasa sangat menyenangkan? Nah coba komen sama kasih lagu yang kira-kira apa mungkin lagu pertama yang terbesit dalam pikiran dan hati Anda ketika Anda jatuh cinta kepada dirinya. Itu lagunya siapa kak? Ted Rolet ya. Oke okay. Kasih tahu Yuka ya, apa yang membuat jatuh cinta terasa menyenangkan? Kira-kira rasa apa yang Anda rasakan? Rasa nano-nano? Ataupun rasa ingin memiliki? Atau rasa yang tak kunjung hilang? Kita nyanyi bareng-bareng Rolet, Aku Jatuh Cinta.

0: ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ih kakak, jangan ngerokok di jalan, bahaya tahu.
5: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
6: A few moments later.
7: Woi, mbak, kalau ngerokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
4: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
8: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Weekend Show.

Sweet Radio. Selamat untuk Foxgan yang lagi di jalan ya, menuju perjalanan yang jauh banget mungkin ya, yang dari Denpasar menuju Uluwatu ya. Begitu juga yang mungkin lagi di Denpasar ke Singaraja mungkin ya. Hati-hati di jalan, nikmati perjalanan Anda ya kan, sambil ya tidur tipis-tipis ya Kak ya, tapi tidak untuk driver ya. Jangan ngantuk Kak. Juga puterin lagu yang enggak bikin ngantuk pastinya selama perjalanan Anda ya. Tapi ngomongin radio nih, siapa sih masih pecinta radio? Dan sekarang pun saya masih suka banget, iya dong, makanya saya jadi penyiar ya. Bahkan saya flashback banget di era masih SMA, sekolah lah ya. Saya suka banget dengerin radio, dan akhirnya saya bisa menjadi penyiar tuh benar-benar kayak impian banget gitu ya. Hobi yang dibayar, benar-benar hobi yang dibayar gak tuh? Hobi ngomel ya, hobi ngomong gak tuh? Tapi memang ya di tengah pesatnya perkembangan dunia digital dan radio ini tetap banget menjadi teman setia kita, atau apalagi menemani aktivitas Anda, memberikan informasi, hiburan, hingga ya inspirasi setiap harinya. Nah, supaya radio di Bali nih, supaya bisa terus berkembang, ya kan, semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, dan PRSSNI Bali itu mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Nah, gampang banget Foxian ya. Survei ini cuma butuh waktu 5 menit saja, ya kan? Ya nggak lebih lah. Dan seluruh jawaban Anda juga dijaga kerahasiaannya. Ini tinggal langsung aja ikuti surveinya. Langsung aja di klik linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow dan dipilih tautan survei pendengar radio. Dan boleh juga follow penyiar-penyiar Fox Radio Bali di sana ya. Dan ambillah bagian dan jadilah suara yang tentu saja bisa membantu membangun masa depan radio di Bali. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah melakukannya ya. Dan kita sama-sama wujudkan radio di Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi. Seperti saya generasi Z ya. Masih dengerin Fox Radio Bali.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

为 You Can The Fox We Can Show Show Show Show punya waktu lagi 30 menit aja untuk menemani Anda Foxian. Dan lagu ini Lady Gaga, Just Dance. Spesial untuk Anda dan requestan dari kakak siapa ya? Dari Renon kalau gak salah, Kak Zeki ya, sedang mengudara, spesial untuk Anda juga. Dan luar biasa ini yang sudah meramaikan ya. Kita usahakan, kita doakan ya Camboys ya, untuk mendatangkan Zilla on 7 ke Fox Radio Bali. Saya gak mau kalah sama Fox Radio Jogja ya, karena Jogja bisa tuh datangin Zilla. Ya, doa-doanya dimohon diperbanyak aja ya, dibantu doa aja ya Foxian ya. Kakak Deci, terima kasih sudah, katanya suaranya juga bikin aku bangun tidur. Udah macam alarm jam aja suara saya kak ya. Bangun pagi dong kalau udah ada Yuka ya. Ada kakak siapa lagi? Kak Agus Ade, boleh lagunya yang mana ya kak ya jadinya ya. Kakak Riz N yang lagi streaming, thank you banget yang udah nontonin saya live di aplikasi streaming. Aduh, emang pagi-pagi begini ya kan, sambil menikmati jajah Bali, kopi, atau mungkin lagi sarapan ya kan. Ih, pegel nih, aha, pakai aja minyak balur, sanga-sanga. Jangan mau kalah sama si Abang Wanda Wancoy, Foxian ya. Kalau Anda lihat podcastnya itu ya di Fox Radio Jogja dan di Rahasia Sehat Sanga-Sanga, itu ada rahasia sehat yang disampaikan oleh Abang Wanda Wancoy. Nah udah, tontonin aja sampai habis podcastnya. Dan di sana rahasianya adalah salah satunya dia menggunakan sanga-sanga sing ada lawan racikannya Babe Bambang Pranoto. Dan pastikan Anda beli yang asli, jangan yang tiruan ya. Ingat, apalagi ada yang ultimate tuh, ada varian terbarunya yang mengandung 140 tanaman alami pilihan pastinya ya, yang ada aroma lembut dengan sentuhan bunga lavender. Beuh, pokoknya enak banget Foxian ya. Bener-bener herbalnya tuh kayak aromaterapi, bikin relaksasi juga, gak bikin cemas, gak bikin insomnia juga. Cukup surya insomnia aja yang insomnia kan. Jadi udah beli sekarang juga, Anda bisa dapatkan di Fox Radio Bali yang beralamat di mana Yuka? Di Jalan Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Sampai gak tahu Gatsu ya. Aduh, kurang culture kakak. Karena gampang banget dapetin Fox Radio Bali dan dapetin produk sanga-sanga. Atau boleh banget pesan di nomor 081 993 1001 02. Yuk sama-sama sanga-sanga sing adalah wine.

dari Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Yes, Niji biarlah. Ya, requestan dari Kakak Nita di Jalan Sakura. Gimana Jalan Sakura tuh ya? Mau request katanya lagu ini sudah mengudara. Lagi stay tune, thank you banget. Semoga kita sehat selalu, amin ya. Semoga semua yang lagi dengerin sehat selalu dan lancar rezekinya. Yang masih stay tune, thank you banget yang sudah di aplikasi ya kan, yang sudah komen, yang lagi nonton live juga. Kakak Agus Ade, ini ada Kakak Mei ya. Kakak, syuting dong. Iya, bentar Kak, ini masih on. Bentar ya Kak ya, sabar ya. Kita bakal membahas salah satu topik ngobrol pagi sebelum saya di menit-menit terakhir. Ngapain Kak? Closing dong, udah mau jam 10. Aduh, topiknya adalah sudah cukup banyak yang bergabung ya. Kira-kira tadi ngomongin jatuh cinta, apa yang membuat jatuh cinta kayak terasa menyenangkan? Dan banyak banget respon dari Foxian ya. Memang jatuh cinta tuh kayak selalu terasa indah gitu ya, dan menyenangkan di awal. Jadi saking indahnya, ada juga yang banyak orang yang rela jatuh cinta diam-diam ya, atau jatuh cinta berulang kali pada orang yang mungkin sudah mengecewakannya. Ayo absen yang begitu. Thank you banget yang udah ngirimin nih, ngirimin makanan, aku suka deh. Ini kedistraksi banyak banget ya. Nah, balik lagi ke jatuh cinta Foxian ya. Ini ada dari Kakak Kevin ya, bilang yang katanya bikin jatuh cinta tuh selalu menyenangkan adalah ketika saya lihat HP yang awal

Dan juga kayaknya ada yang bilang dari kakak Indri ya, aku lebih kayak merasa didukung kak ketika menghadapi masalah, ada yang support juga. Terus juga ada yang bilang nih dari Kak Gosadi, katanya membayangkan rencana-rencana kecil bersama di masa depan. Nah, gini-gini nih. Aduh, memang ya jatuh cinta tuh menyenangkan karena kayak merasa memberikan kita ada perasaan dihargai dan diterima ya. Dan juga banyak hal ya. Atau mungkin ketika Anda lihat fotonya dia, senyum-senyum sendiri. Atau merasa tenang hanya karena mendengar suaranya. Atau mungkin hari-hari kayak terasa lebih hangat, mungkin lagi pakai sanga-sanga ya. Karena ketika jatuh cinta, beberapa zat kimia dalam tubuh kita tuh berperan fungsinya. Tidak hanya sekedar, wah I'm happy, I'm always happy with her, with him gitu ya. Padahal ada hormon yang ada di dalam tubuh kita, salah satunya adalah hormon dopamin ya. Yang itu tentu saja yang membuat kita kayak merasa senang dan bersemangat. Dan juga ada hormon testosteron ya. Dan ini mendorong keinginan untuk dekat dengan seseorang ya. Dan ini hormonnya ada juga di wanita dan pria. Dan ada juga hormon yang namanya norepinephrine. Nah ini membuat kita kayak jadi apa ya, lebih fokus dan sulit berhenti untuk memikirkan yang kita jatuh cintai gitu ya. Dan ada terakhir yang namanya hormon peniletilamin, Foxian ya. Tentu saja ini bisa meningkatkan mood bahagia dan perhatian pada orang yang disukai. Dan saat kita jatuh cinta, otak kita kayak membuat merasa lebih bahagia, berenergi dan peka gitu ya terhadap kehadiran seseorang. Nah itulah kenapa kayaknya suaranya seseorang ini bisa terasa menenangkan ya. Gimana, udah tenang? Bikin ngamuk ya, bikin mati radio. Atau mungkin ketika disentuh gitu ya, genggaman tangannya bisa terasa hangat. Oh mungkin lagi megang sanga-sanga ya kan ya. Atau mungkin ketika melihat senyumannya, aduh selalu terngiang-ngiang senyum manisnya Yuka gitu ya. Dan itulah sesatu bagian dari jatuh cinta vaksin ya. Jadi seperti Cupat Kai mengatakan bahwa ya jatuh cinta memang enak, memang enak, emang bikin bahagia, tapi memang deritanya juga tidak ada akhirnya ya. Ada ngomongin cinta, jadi pengen nyanyi lagunya Efek Rumah Kaca, cinta.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

best and really impact with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat-sangat delongan. Dewa 19, aku sedang ingin lanjut kerja. Ini lagunya spesial banget yang lagi liburan ke Bali, yang lagi honeymoon. Ih, bagus banget nih pasnya lagunya ya. Aku sedang ingin. Selamat pagi kakak Mustafa dan istri, luar biasa. Ini tamunya kakak Jeffrey ya. Katanya salamin dong C buat tamuku. Selamat datang di Bali. Welcome to Bali Islands. And welcome to Vox Radio Bali. Terima kasih, nikmati liburannya kakak ya. Semoga Bali adalah menjadi kenangan terindah untuk honeymoonnya kak ya. Jangan lupa ini kak, posting-posting di Instagram ya. Thank you banget ya Foxian yang udah menemani Yuka 3 jam kebelakang, luar biasa rame banget. Thank you banget yang udah menghadiri Yuka. Kakak Mang, terima kasih lagunya enak-enak jadi hilang ngantuknya. Terima kasih juga sudah stay tune, I love you full. Ada kakak Zeki, thank you banget. Kak Agus, thank you lagunya. Aduh, banyak banget ya yang request. Sombong-sombong. Di aplikasi yang lagi nonton, waduh ada 100 kak, thank you banget ya. Pak Cakra, thank you banget. Kak Wayan Asoy, semoga makin asoy. Thank you banget. Kak Elis, thank you banget. Kak Yunita, siap tiari, thank you banget. Dan semua yang gak bisa Yuka sebutkan satu persatu. Happy weekend everyone. Ya, Yuka langsung aja pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Balikan lagi di hari Senin sampai Jumat ya kak ya, di program sore. Dan nanti sore di jam 4 sore ada chart Bali Top Hits bersama saya kembali. Semoga gak bosan. So, Yuka pamit undur diri. Never forget to say yes. Keep smart, stay humble, and always grateful. Want to say FM, Fox Radio Bali. Simply the best station. Sangat-sangat sing adalah when. Bye-bye. Happy weekend.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

WhatsApp Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Selamat pagi, selamat berakhir pekan Foxian. Apa kabar semuanya di hari Sabtu yang cerah dan juga penuh dengan kebahagiaan ini? Semoga semuanya dalam keadaan luar biasa baik ya. Amin, amin, amin. Ada Tari Halona lagi nih yang sudah siap banget temenin Anda 3 jam penuh siang nanti sampai di jam 1. Nah, pasti ini program kesayangan Anda ya setiap Sabtu dan juga Minggu. Apalagi kalau bukan Fox Good Vibes. Untuk yang lagi nyantai-nyantai aja di rumah, lagi beres-beres kamar, lagi ngopi-ngopi cantik, atau lagi jalan-jalan sama keluarga, atau bahkan yang masih harus tetap bekerja di akhir pekan, gak masalah ya, semasih diberikan kesehatan sama Tuhan, itu pokoknya disyukuri aja ya. Walaupun Anda kadang suka scroll media sosial kan ya, ngelihat hidup orang lain kok kayaknya enak banget, kok saya begini banget gitu kan. Stop Foxian, jangan terlalu sering membandingkan diri Anda dengan kehidupan orang lain, apalagi yang hanya terlihat di sosial media. Karena apa? Karena yang sering Anda lihat di sosial media belum tentu benar adanya nih Foxian kan ya. Kadangkala tuh orang lebih suka memamerkan hal-hal yang indah-indah aja, yang bagus-bagus aja. Yang buruk-buruk, yang sedih-sedih mah disimpan rapat-rapat Foxian. Kayaknya di dunia ini gak ada ya manusia yang gak punya masalah. Semua pasti punya masalah, cuman tipe masalahnya aja yang beda-beda. Dan cara menyikapi masalahnya aja yang beda-beda nih Foxian. Jadi kalau hari ini Anda lagi ngerasa, baiklah Tari Halona benar katanya Tari ya, yuk kita gaskan aja biar semakin semangat, biar semakin cuan ya. Apalagi kan tar lagi kita mulai mau memasuki hari libur. Libur siapa? Anak-anak mau rapotan minggu depan, libur. Emak bapaknya lebih santai ya kan. Tapi yang Hindu, yang Bali udah mulai sibuk nih nampaknya ya, persiapan untuk Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Pokoknya simple, balik lagi di awal tadi, yang penting sehat. Astungkare, alhamdulillah puji Tuhan semuanya pasti bisa dilewati dengan baik ya. Dan jangan lupa, jangan terlalu ngerasa strong, apa-apa mau dikerjain sendiri. Ingat Foxian, kita butuh kok ya bantuan orang lain. Jadi gak ada salahnya buat minta tolong. Dan jangan lupa abis itu bilang makasih juga. Nah, kalau minta tolongnya hari ini, tolong dong Tari diputerin lagu-lagu yang asik 3 jamnya, bisa kasih tahu Tari dong ya. Bisa langsung joinan aja di Facebook kita di Fox Radio Bali. Bisa juga di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Atau bisa juga di streaming aplikasi kita di Fox Radio atau di WA 087878-4x102. Kasih tahu Tari hari ini mau didengerin lagu siapa gitu ya. Terus kenapa sih lagunya harus itu? Adakah yang sedang relate dengan lagunya atau enggak ada sih, Tari senang-senang aja ya. Nanti di-share ceritanya. Sambil Tari juga sudah mempersiapkan banyak sekali informasi seru menarik yang sayang untuk dilewatkan. So, menikmati hari Sabtu yang cerah ini, mari kita mulai Sabtu dengan energi yang positif. Jangan kemana-mana.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana.
3: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mangde ilang, sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih akesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Good Vibes.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona ya. Anyway, pernah gak sih Foxian, Anda bertanya-tanya kenapa sih akhir pekan atau Sabtu dan Minggu itu disebut sebagai weekend? Jadi weekend ya mulai populer itu nih Foxian di Inggris pada abad ke-19. Jadi saat

Nah, jadi dari situ ya kebiasaan itu weekend lahir ya. Dan kemudian berkembang nih Foxian menjadi 2 hari libur Sabtu dan juga Minggu seperti yang kita nikmatin sekarang. Dan menariknya banyak survei juga nih yang menunjukkan bahwa Sabtu pagi itu menjadi salah satu waktu paling membahagiakan dalam seminggu. Kenapa? Alasannya sederhana aja nih Foxian. Karena kita masih punya banyak waktu untuk menikmati hari tanpa terburu-buru. Jadi untuk Anda ya Foxian, kalau hari ini Anda belum punya rencana, gak masalah ya. Mau dinikmatin dengan cara jalan-jalan atau mungkin olahraga, karena Senin sampai Jumat gak pernah bisa olahraga ya, kerja dari pagi sampai malam gitu aja terus ya Tari. Jadi hari ini sempat-sempatin olahraga Foxian untuk menjaga stamina tubuh Anda yang selalu diforsir bagai kuda ya. Jadi biar tetap sehat, biar gak gampang sakit, jangan lupa asupan juga, makanannya jangan ngawur ya kan. Walaupun ada tuh orang biasanya Senin sampai Jumat hidupnya sehat banget, makan makanan yang sehat, bawa bekal dari rumah, tapi Sabtu Minggunya itu cheating day. Tapi cheating day-nya tuh terlalu ya. Kayak balas dendam jatuhnya kalau kayak gitu. Jadi boleh cheating day asal tetap terkontrol ya, biar Senin sampai Jumat makan sehatnya enggak sia-sia. Atau mungkin yang hari ini sudah punya satu referensi tempat untuk kulineran, boleh di-share juga ya. Kali-kali aja banyak Foxian yang belum tahu, tapi ternyata makanannya enak apalagi harga ramah di kantong. Boleh di-share ya Foxian. Atau bahkan Anda memilih hari ini rebahan aja nih Tari seharian. Aduh, remuk banget nih badan. Langsung dong balur pakai minyaknya sanga-sanga. Dijamin pasti langsung enakan badannya Foxian. Pokoknya intinya yang penting di weekend ini Anda lakukan hal-hal yang bisa ngebuat Anda bahagia, yang bisa mengisi ulang energi Anda gitu. Yang kemarin-kemarin energinya udah tinggal beberapa persen, ayo bangkitkan lagi biar jadi 100%. Karena apa? Weekend bukan cuma soal libur, tapi juga soal menikmati hidup. Salah satu cara menikmati hidup apa Tari? Dengerin lagu-lagu yang asik dong. Dimana lagi kalau bukan di Fox Good Vibes.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Rajang semang, ge.
3: Rajang semang, mo, ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Inge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
3: Wih, cek luang niki produknya, mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

FM Fox Radio Bali 9 The Best Station Sanga-sanga Sing Adelawan. Di tengah banyaknya berita yang bikin pusing ya Foxian ya, syukur banget masih ada good news loh untuk hari ini. Jadi saat ini ya semakin banyak kan komunitas anak muda di berbagai daerah Indonesia yang aktif nih Foxian melakukan aksi sosial. Mulai dari kegiatan bersih-bersih pantai, ada yang donor darah, penanaman pohon, berbagi makanan untuk yang membutuhkan hingga membuka perpustakaan kecil dan juga gerakan berbagi buku gratis. Itu bagus banget loh. Apalagi ya ngebaca buku itu penting loh Foxian, biar kita tuh nambah wawasan. Atau kalau baca novel juga gak masalah, karena dengan kita membaca itu kita bisa apa ya membuat fokus jadi makin baik, nambah daya ingat juga. Jadi rajin-rajin baca Foxian, harus gemar membaca ya. Dan yang menariknya lagi, banyak dari kegiatan ini berawal dari inisiatif sederhana beberapa orang yang pengen membuat perubahan positif di lingkungan sekitar mereka gitu. Dan hal ini menunjukkan ya bahwa masih banyak energi positif di sekitar kita nih Foxian, yang kadang itu gak selalu muncul di berita utama tapi nyata adanya dan memberikan dampak bagi banyak orang. Jadi kalau hari ini Foxian Anda melakukan satu kebaikan sekecil apapun itu, entah itu membantu teman, sekedar menyapa tetangga, membuang sampah pada tempatnya dan sudah dipilah ya, atau berbagi senyum kepada orang lain, jangan dianggap remeh Foxian. Mungkin bagi Anda itu sepele tapi impactnya buat orang lain itu apalagi selama ini gak pernah nyapa tetangga kan ya, tiba-tiba disapa, tetangganya happy banget pasti, akhirnya aku disapa. Atau jangan-jangan sebaliknya ya, tumben-tumbenan nyapa, jangan-jangan mau minjem duit gitu kan ya. Ya pasti nih Foxian, gak ada salahnya berbuat baik ya. Ketika kita berbuat baik, jangan selalu menanti atau jangan selalu dengan embel-embel biar karma baik datang sama saya, atau dengan berbagai macam syarat dan juga ketentuan yang berlaku gitu ya. Berbuat baik nolongin orang gitu kan, biar nanti saya juga ditolong sama orang. Sebenarnya gak perlu terlalu memaksakan diri berbuat baik nih Foxian, hanya karena ingin mendapatkan balasan yang serupa atau lebih gitu ya. Pokoknya dilakuin aja. Kadang kita tuh gak nyadar ternyata balasannya udah kita rapsain, atau nanti ketika kita butuh banget, ternyata beneran ada yang nolongin juga gitu. Jadi dijalanin aja, dinikmatin aja, jangan memaksakan diri kalau pengen berbuat baik yang tulus, yang ikhlas ya. Karena kebaikan itu menular Foxian, gak cuma penyakit yang bisa nular ya, kebaikan itu juga menular. Dan sering banget nih ya, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan tulus dan juga ikhlas dari hati yang paling dalam.

0: music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya, enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
6: Good vibe.

Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Hari Minggu. Hari Sabtu, aduh. Gini nih, kalau Bu Guru dikejar sama rapotan, udah kebayang-bayang sama hari Senin, ingatnya hari Minggu aja hari ini ya. Gimana Bapak Ibu Guru, rapotnya udah beres belum? Secara minggu depan sudah pada rapotan anak-anak ya. Ada yang rapotannya hari Kamis, ada yang rapotannya hari Jumat, ada juga yang rapotannya hari Sabtu. Terus anak-anak gimana? Deg-deg ser gak tuh? Nungguin nilai rapotnya berapa? Naik kelas apa enggak? Ayo. Tapi semoga semuanya nilainya bagus, semuanya naik kelas, happy ya. Naik ke kelas, ada yang harus cari sekolah baru karena tamat SD kan. Ada yang harus cari SMP, ada yang harus cari SMA. Yang puyeng mama bapaknya ya. Puyengnya apa? Susah nyari sekolahnya ama susah bayarnya. Tapi semoga semuanya bisa ya terlewati dengan baik ya. Rezeki datang dari segala penjuru arah. Amin, amin, amin. Jadi kalau mau rezekinya banyak mengalir dengan deras itu rupiah dan juga dolar-dolarnya Foxian, harus kerja dengan baik kan ya. Jadi badannya kudu sehat, pikirannya kudu tenang, harus rileks gitu kan. Bingung caranya gimana, masa minum obat penenang? Jangan, mending pakai produknya sanga-sanga aja. Apalagi produknya sanga-sanga sekarang udah ada banyak, gak cuma ada minyak balur ya. Ada sabun, ada bubuk sanga-sanga, ada dupa juga wangi banget loh. Sampai skincare juga ada, nah makanya nih sekarang ya sudah ada yang terbaru juga, namanya adalah Ultimate Sanga-Sanga ya. Kalau dulu minyak balurnya ada yang klasik, sekarang sudah ada yang Ultimate juga nih Foxian. Jadi kalau Anda mau beli produknya Sanga-Sanga, ingat ya, cek, mari cek. Namanya juga produk bagus, pasti ada aja yang pengen bikin tiruannya. Jadi waspada ya terhadap produk palsu, teliti sebelum membeli. Pokoknya produk asli hanyalah dengan nama Sanga-Sanga yang diracik oleh Babe Bambang Pranoto. Oke, dan di kemasannya ada fotonya Babe yang ganteng. Dan selain itu nih Foxian, sekarang sudah ada juga yang terbaru dari keluarganya Sanga-Sanga, namanya adalah Gatalin ya. Ini adalah solusi praktis yang membantu nih mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang membuat kulit terasa jadi nggak nyaman, nggak lucu kan ya di depan umum garuk-garuk. Mending buru-buru olesin pakai Gatalin nih Foxian ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen tahu beli produknya di mana, harganya berapa, yang asli bagaimana, cek langsung bisa kunjungin Instagram kita @sanga_bali. Atau bisa juga di website resmi kita di www.balihealingoil.com. Atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya sanga-sanga sing adelawan.

0: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Folks, good vibes.

Fox Radio Bali, Sibling Dubai Station, sangat-sangat sing Adelawan. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes. Sampai nanti di jam 1 siang. Apakah ada yang weekend kali ini pengen liburan yang murah meriah aja gitu ya? Karena mau galungan dan juga kuningan, spare duitnya mesti lebih kesana, Kak. Bisa ke pantai aja, Foxian. Atau mungkin memang sudah lama berencana pengen ke pantai. Udah lama banget gak mendengar deburan ombak, ya kan? Nginjek-nginjek pasir pantai. Jadi kalau punya rencana ke pantai nanti sore atau besok pagi atau besok sore ya, ternyata tahu gak sih, datang ke pantai selain menyenangkan, menghabiskan waktu di pantai itu juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, Foxian. Jadi suara deburan ombak yang ritmis ya, itu bisa ngebantu tubuh menjadi lebih rileks dan juga mengurangi tingkat stres ya. Jadi cocok kalau kita datangnya ke pantai. Makanya gak heran kalau banyak orang itu ngerasa pikirannya lebih tenang setelah duduk menikmati pemandangan laut nih, Foxian. Dan selain itu, berjalan santai di pasir pantai itu juga bisa ya menjadi olahraga ringan yang baik untuk melatih otot kaki dan juga membantu meningkatkan keseimbangan tubuh kita. Apalagi nih, paparan sinar matahari pagi dalam waktu yang cukup itu juga akan membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting dan juga baik untuk kesehatan tulang dan juga daya tahan tubuh. Dan yang gak kalah penting lagi nih, Foxian, berada di alam terbuka seperti pantai itu bisa ngebantu memperbaiki suasana hati dan juga ngebuat kita ngerasa lebih segar setelah menjalani rutinitas yang padat. Jadi kalau akhir pekan ini Anda mau ke pantai ya, jangan cuma fokus foto-fotonya aja ya kan, cepret sana, cepret sini. Tujuan utamanya ke pantai apa? Itu yang lebih fokusnya nih, Foxian. Jadi nikmati udara pantai, suara ombaknya, dan juga pastinya momen santainya. Apalagi kan sekarang banyak ya di pantai-pantai mulai menjamur kopi. Jadi bisa sambil nongkrong ngopi santai-santai di sana. Karena kadang nih, Foxian, terapi yang terbaik adalah waktu yang dihabiskan bersama alam. Boleh dicoba? Yuk, langsung ke pantai yuk.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.

0: kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau nggak.
1: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
2: Mana getel lagi?
0: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
1: Tuh kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Lani with double XL. Satu single spesial untuk Kagus Ade ya, betul ya. Kagus Ade di seputaran Tabanan sudah request dan lagunya sudah langsung terputarkan. Semoga sudah mendengarkan dan happy karena lagunya sudah keputar ya. Memasuki menit ke-17, lepas dari jam 11 pagi, langsung menyapa Foxian selanjutnya setelah Kagus Ade, ada siapa ya? Kita mulai dari WA dulu yuk. Selamat pagi untuk Kak Pasak Sugiana di seputaran Monang Maning sudah menyapa Tari Halona. Terus ada juga Katu Purwa, selamat pagi. Sesetan sudah hadir, requestannya Mahalini. Selamat bertugas Kak Tari Halona, terima kasih. Makasih juga ya Kak Tu ya. Lagi ngapain sih Kak jam-jam segini kalau di hari Sabtu, spill dong. Selamat pagi juga Kak Adi Suputra, apa kabar? Lama gak jumpa ya Kak di Jagapati Abian Semal, Badung, cerah apa hujan Kak hari ini? Requestannya Afgan yang kacamata buat Foxian dan juga Tari Halona, terima kasih. Makasih juga ya. Lalu ada juga Buta Cantik. Ohayo go Zainas Cikgus Cantik katanya. Gak bisa jawabnya, ajarin dulu dong Butut. Makasih katanya nasihat hari ini. Kita kerja nih sama dong, tos dulu dong. Requestannya adalah Suara di Kepalanya Noah. Oke, pokoknya semangat bekerjanya. Semoga rezekinya berlimpah ruah dan sehat selalu. Amin. Kak Ade Afika, selamat pagi juga nih. Mau requestnya Shakira yang terbaru soundtracknya FIFA World Cup yang Die-Die ya Kak. Sudah tadi persiapkan, ditunggu aja oke okay? Selamat pagi juga untuk Kak Mang. Hai Kak Mang, lagi ngapain di hari Sabtu ini Kak? Requestannya adalah Linkin Park dong Kak Tari, biar semangat bekerjanya. Oh, masih harus bekerja di hari Sabtu. Tidak masalah, sama kita ya. Oke, Linkin Park yang itu gak bisa keplay nih Kak, udah agak lama. Mau yang baru gak Kak? Mungkin kalau yang baru bisa Tari putarkan yang Over Each Others atau Up From The Bottom, Unshutter, atau yang heavy versi baru juga bisa ya. Terus ada juga nih di streaming aplikasi ada Kak Kurnia Dewi Oka. Selamat pagi Kak. Oh Kak Mangnya mau langsung balas, lagi dengerin rupanya ya. Baiklah, satu persatu ya requestannya bakalan Tari puterin. Yang masih mau request, masih mau kirim-kirim salam, masih mau say hello aja sama Tari Halona, Tari masih tunggu joinan Anda. Kita seseruan sampai nanti di jam 1 siang. Pokoknya kita buat weekend ini makin cerah, ceria dan penuh dengan good vibes.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

FM Fox Radio Bali, Sibli The Best Station, sangat-sangat sing adelawan. Anyway, Foxian, di tengah hidup yang serba cepat, kita tuh sering yang ngerasa harus selalu sibuk, selalu produktif, atau selalu harus mengejar sesuatu gitu ya intinya ya. Padahal gak ada salahnya loh sesekali buat slow, pelan-pelan, nikmati momen yang ada. Apalagi saat ini tuh lagi ada tren baru nih Foxian, konsep yang dikenal dengan slow living ya. Yaitu menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan juga lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk hidup kita ya. Karena pada kenyataannya hidup itu bukan perlombaan Foxian, bukan tentang siapa yang paling cepat ya sampai di tujuan. Hidup itu adalah tentang bagaimana kita menikmati setiap proses, menghargai setiap langkah, dan juga tetap bersyukur di setiap perjalanan. Jadi kalau hari ini Anda lagi ngerasa kok kayaknya saya tertinggal ya dari orang lain, teman saya yang saya ajak pas kuliah udah punya perusahaan sendiri gitu ya, udah punya rumah pribadi, udah nikah, udah punya 2 anak, kok saya masih di sini-sini aja. Gak usah terburu-buru banget Foxian, tapi jangan sampai berhenti juga ya. Tetap jalan, tapi jangan terburu-buru. Karena kalau Anda terburu-buru nanti takutnya malah salah pilihan ya, mengakibatkan malah masalah besar nantinya nih Foxian. Pokoknya berjalan aja ya dengan ritme Anda sendiri. Karena ritme orang itu beda-beda. Ada yang emang cepat banget kayak pesawat jet ya, ada yang cukup cepat, ada yang middle, ada yang slow gitu kan. Karena pastinya setiap orang nih Foxian memiliki ceritanya sendiri, punya momennya sendiri, punya waktunya sendiri, dan juga pastinya punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ada yang sukses di karir tapi belum punya pasangan, atau sebaliknya udah punya pasangan, udah punya anak tapi karirnya mentok di situ-situ aja ya. Jadi jangan selalu terpaku apa yang ada di media sosial aja ya. Fokus sama diri sendiri aja Foxian, jangan fokus sama orang lain. Yang terpenting ya bukan seberapa cepat Anda melangkah, tapi seberapa baik sih Anda menikmati perjalanan itu. Jadi hari ini bagaimana? Udah bersyukur belum sama apa yang sudah Anda miliki?

Fox Radio Bali, sebelum di Best Station, sangat-sangat sing adelawan. Kalau Anda di hari Sabtu ini, Foxian, lagi cari tempat yang nyaman, yang tenang, bisa untuk healing di Bali, Mangolango Lake itu bisa jadi pilihan yang pas untuk Anda ya. Jadi di sana, Foxian ini bisa menikmati

Di waktu santai sambil melihat pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman, dan pokoknya jauh deh dari hiruk pikuknya kota Denpasar. Apalagi soal makanannya gak usah diraguin lagi, enak-enak semua dan lengkap. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood, semuanya ada. Harganya juga terjangkau, itu yang paling penting kan. Jadi pas banget untuk nongkrong bisa, untuk makan bareng keluarga bisa, atau mau bikin event juga bisa karena tempatnya luas nih Foxian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke Mangulangu Lake dan buktikan sendiri. Ini alamatnya di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Dan kalau Anda sudah membuktikan, jangan disimpan sendiri ya berita baik ini. Langsung sebarluaskan ke semua orang bahwa Mangulangu Lake adalah tempat yang pas untuk makan enak, untuk bikin event, untuk foto-foto, karena tempatnya kece abis ya, buat di Instagram bisa banget. Dan pastinya itu adalah tempat yang pas banget untuk menghilangkan stres, untuk refresh otak, pikiran, semangat, energi. Jadi harus disebarluaskan ya Foxian ya. Dan kalau nanti sudah ke Mangulangu Lake, jangan lupa foto dan tag kita juga boleh loh. Pokoknya ajak deh semua orang-orang tersayang Anda untuk langsung meluncur ke sana dan nikmati pengalaman makan dengan pemandangan danau yang menenangkan hanya di Mangulangu Lake, aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Fox Good Vibe.

kitenan akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Fox Good Vibes.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Masih di program kesayangan Anda setiap Sabtu dan juga Minggu, Fox Good Vibes, dan juga masih bersama dengan Tari Halona ya. Ngomong-ngomong nih Foxian, ada gak sih yang lagi matanya merah nih ya? Dan emang ya ada beberapa jenis mata merah yang itu bisa sembuh dengan sendirinya, apalagi kalau disebabkan oleh kelelahan, iritasi ringan, atau penggunaan obat tetes mata tertentu ya. Tapi kalau Anda ngerasa ini kayaknya merahnya bukan merah biasa gitu ya, perlu waspada juga nih Foxian, apalagi kalau kondisinya gak membaik, justru semakin parah ya. Jadi ada nih beberapa tanda merah pada mata yang sebaiknya segera Anda periksakan ke dokter mata. Yang pertama, kalau penglihatannya Anda nih mulai berubah menjadi kabur atau muncul bintik gelap atau melihat kilatan cahaya tuh jadi gak nyaman banget gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda sudah mulai sulit membuka mata karena nyeri atau sangat sensitif banget sama cahaya atau disertai dengan bengkak nih Foxian, wajib ya langsung ke dokter. Dan yang ketiga, kalau matanya kerasa sakitnya parah sampai mengganggu aktivitas gitu ya, gak bisa kerja, gak bisa kuliah, gak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau disertai dengan sakit kepala, mual dan juga muntah, bahaya tuh Foxian kalau dibiarkan begitu aja. Lalu yang keempat ya, yang wajib Anda waspadai pada mata Anda, kalau ada benda asing atau riwayat terkena percikan bahan kimia ya, mata perlu segera dibilas dengan air bersih dan juga diperiksakan ke dokter mata. Terus yang kelima, muncul tanda infeksi seperti keluar cairan kental, matanya bernanah atau kemerahan di sekitar kelopak mata. Dan yang terakhir, kalau mata merahnya nih Foxian gak kunjung membaik gitu ya, atau malah jadi semakin parah walaupun udah diatasi sampai orang-orang tuh takut ya deket Anda, takut ketularan, mending buru-buru ke dokter Foxian. Aduh, mata itu kan sensitif banget ya, takutnya kalau dibiarin malah semakin menjadi-jadi dan memperburuk kondisi mata Anda. Jadi jangan disepelekan kalau matanya merah, apalagi dari tadi udah coba diobatin pakai tetes kok gak hilang juga merahnya, apalagi jadi semakin perih dan susah buka mata, harus segera ya dicek ke dokter. Pokoknya jangan anggap sepele mata merah yang tidak biasa nih Foxian, lebih baik periksa lebih cepat biar penanganannya juga tepat. Jangan suka mendiagnosa sendiri di rumah ya pemirsa.

0: Radio.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

Fox Radio Bali, sebelum The Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Tuh, Fanny Sugi aja bersyukur, Foxian. Anda juga harus rajin-rajin bersyukur ya. Karena dengan bersyukur, kita bisa lebih menerima keadaan, lebih bisa menerima diri sendiri, otomatis hidup jadi lebih tenang, lebih nyaman ya. Pokoknya kuncinya satu, jangan selalu bandingin diri sama orang lain ya. Dan pastinya sekarang tadi mau sapa-sapa dulu sebelum tarik udahan di jam 1 siang, takutnya punya hutang, gak enak. Ntar gak enak makan, gak enak tidur, masih punya hutang ya. Selamat siang, ada Kak Made Hendra Saputra di seputaran Desa Tua Marga. Kirim salamnya buat anak aku Putu Siwa, salam sehat selalu. Salam sehat-sehat, pokoknya semuanya ya, amin. Terus ada juga Kak Tuti Arawati, siang Tari Halona Station dari seputaran kota Tabanan. Requestannya Sia ya. Sia, oke, sudah tadi persiapkan, ditunggu ya Kak Tuti ya. Selamat siang juga buat Kak Cakra, apa kabar? Jiudi, kemana aja, kok jarang joinan? Tarinya mah baik-baik aja. Judi gimana, sehat-sehat sama keluarga ya Judi ya. Kak Ketut Karnata, selamat siang. Terus ada siapa lagi? Coba kita cek lagi. Oh udah semua. Tidak ada ini lagi ya, enggak ada hutang piutang ya. Semoga sudah seneng sudah disapa, dan sekarang singlenya juga akan Tari putarkan spesial untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana Foxian, Tari masih punya beberapa informasi lagi yang sayang buat dilewatkan menemani hari Sabtu Anda. Dan pastinya masih ada single-single yang asik buat dikupingin kayak yang satu ini.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng.

0: banget. Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
0: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Fox Good Vibes.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ya, 46 menit lepas dari jam 12 siang sudah makan siang, Foxian. Kalau sudah, syukur ya, sudah bisa menikmati makan siang dengan baik dan juga benar. Kalau belum, ih bandel banget sih muridnya Bu Guru ini ya. Ayo break dulu, tinggalkan dulu aktivitas Anda, nikmati makan siang. Bu Guru gak mau loh ya, dengar besok tiba-tiba absen di Fox Good Vibes karena emah, karena asal lambungnya kumat, karena sakit. Gak ada, semua harus sehat. Jadi mari makan siang dulu Foxian, makan siang yang sehat, yang bergizi, minumnya apa? Air putih aja cukup, kalau mau jus buah boleh tapi tanpa gula ya. Tapi ngomongin soal budaya makan siang nih Foxian, ternyata di setiap negara itu bisa berbeda-beda dan cukup menarik buat dibahas. Seperti di Spanyol nih Foxian, makan siang itu justru dianggap sebagai makanan utama dalam sehari. Jadi biasanya makan siang itu mereka lebih lama, bisa sampai 1 hingga 2 jam. Dan sering dilanjutkan dengan tradisi istirahat siang yang disebut dengan siesta, yaitu waktu untuk tidur sebentar sebelum kembali beraktivitas. Sementara kita terbang ke Jepang. Nah, makan siang di Jepang itu cenderung lebih praktis tapi tetap seimbang, Foxian. Pasti banyak ya yang suka nonton-nonton di film-filmnya atau anime-anime Jepang. Banyak pekerja atau pelajar itu membawa bento, yaitu kotak makan ya berisi nasi, lauk, sayur, dan juga buah yang disusun dengan rapi, dengan cantik. Dan selain sehat, bento juga mencerminkan keseimbangan gizi dan juga estetika. Beda lagi kalau di kelahiran, tempat kelahiran saya ya di Italia. Jauh banget hari lahirnya ya. Makan siang atau pranzo itu sering menjadi momen penting untuk berkumpul bersama dengan keluarga, walaupun di hari kerja, walaupun itu weekdays gitu ya. Pokoknya harus ngumpul sama keluarga, makan siangnya harus bareng. Dan makannya gak terburu-buru, dinikmati dengan santai. Jadi dari berbagai budaya ini kita bisa belajar ya Foxian, bahwa makan siang bukan cuma sekedar kenyang biasa ya, tapi juga

Al jeda untuk menikmati hidup, mengisi energi, dan selalu bisa terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi yang belum makan siang, mari kita makan siang dulu.

Positive vibes and real impact with 102FM Fox Radio Bali. Mepet di jam 1 siang. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah stay tune bersama dengan Tari Halona dari jam 10 pagi tadi. Semoga apapun yang Tari hadirkan bisa membuat hari Sabtu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin kompleks. Komplit ya, sehat-sehat semuanya. Dan untuk yang lagi ada di perjalanan, hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Besok absen lagi ya kita ya, ketemu jumpa lagi di jam yang sama, jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang di program kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan Fox, good vibes. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tari Halona pulang dulu, mau makan siang juga nih. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ade lawan. Dadah, Foxia.

Station sangat-sangat sing adalah One. Avril Lavigne, What the Hell, baru saja mengudara untuk Anda Foxian di siang hari ini yang sudah membuka perjumpaan kita pada siang hari ini di program kesayangan Anda Breakside. Terpantau di luar sana Foxian, panasnya menyalawi ya. Panas betul di luar sana ya Foxian, udah panas macet gitu kan. Jadi untuk Anda Foxian yang sekarang posisinya nih lagi di luar berkegiatan, beraktivitas, kena macet ya, panas pula, aduh sabar deh ya. Surga untuk kita semua Foxian yang berhasil sabar ya untuk menghadapi siang hari ini. Tapi gak apa-apa, disyukuri aja ya. Jangan lupa bersyukur hari ini Foxian kita bisa bangun. Sampai sekarang melanjutkan aktivitas juga kita harus bersyukur. Iya gak sih? Iya dong. Di siang hari ini Foxian tentunya Bibi Jasmine hadir untuk menemani Anda sampai nanti pukul 4 sore di program kesayangan Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda juga tentunya ya. By the way, gimana kabarnya hari ini Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya dan bahagia selalu juga. Udah memasuki weekend kita ini. Sudah memasuki hari Sabtu, besok Minggu, besoknya udah Senin lagi. Cepet ya, tapi gak apa-apa. Semoga semua kegiatan kita, aktivitas kita dilancarkan ya. Jangan lupa supaya aktivitas yang gak gitu-gitu aja, supaya ada ya bumbu-bumbu cintanya gitu. Asik. Jangan lupa gabungan bareng Bibi di sini ya. Untuk Anda yang mau gabungan boleh banget gabungan melalui WhatsApp di 087878x102. Boleh banget kirim langsung aja. Salam-salam boleh, request lagu juga boleh, curhat juga boleh ya. Kasih tahu Bibi kegiatan Anda apa aja hari ini. Untuk yang mau mengeluh capek juga gak apa-apa, silahkan, boleh ya, monggo. Bebas rapih aja ya Foxian ya. Dan gak lupa juga dong ya untuk Anda yang mau dengerin Bibi di mana aja, kapan aja, langsung aja streamingan ya. Jangan lupa streamingan nanti di www.foxradiobali.com. Nanti langsung aja boleh banget biar bisa dengerin Bibi di mana aja dan kapan aja. Gak lupa juga dong ya, di mana-mana sekarang tuh sosial media tuh segalanya ya. Gampang gitu kita dapat informasi, dapat info-info baru ya yang terupdate, supaya ya kita semua tetap update juga, tetap up to date. Jangan lupa di-follow dulu Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali, dan enggak lupa juga Facebooknya dong ya di Fox Radio Bali. Apapun kegiatan Anda di siang hari ini sampai nanti pukul 4 sore ya, mau yang kegiatan kek, mau yang santai-santai aja kek, atau mungkin dari Anda ada yang lagi tidur nih sekarang, semua kegiatan Anda, aktivitas Anda akan Bibi temenin dengan lagu-lagu kesayangan Anda only on Breakside.

0: Ge, enggalin mau saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mau saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten de kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Moge, Niki, jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ga eh?
0: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulia Niki, ge. Minyak sangat-sangat mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh Niki kebakte hija-hija cek tempelur ruwet untuk harga sani lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sani ukuran nyane 30 mili untuk harga sani wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sani ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order Renault.

0: 2. Sanga-sanga, Seng ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Network.

Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Aturan with Drunks. Baru saja mudara untuk anda, Foxian. Special ya di siang hari ini. Semoga lagu yang Wiwi hadirkan bisa membantu membangunkan semangat anda dan juga mood anda tentunya di siang hari ini ya, Foxian, yang sangat panas ini tentunya. Tapi walaupun cuaca panas kayak ini, Wiwi gak akan pernah lupa dan gak akan pernah skip untuk ngelupain anda soal reward umroh bareng sangat-sangat. Masih pada ingat dong ya, nih untuk anda yang lupa, mungkin sini Wiwi reminder lagi ya supaya nggak lupa, karena periode itu sampai tanggal 1 Desember 2026 aja ya, jangan sampai kelewatan. Jadi Foxian, untuk anda yang udah ngumpulin amplop, ayo merapat merapat merapat. Dan untuk anda yang belum ngumpulin amplop, wow, sini Bebe ingetin ya, karena caranya itu lebih gampang lagi dari cara yang sebelumnya. Jadi Foxian bisa banget mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat regular varian Balur, Tanamila Tamu Klasik, dan Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah, tulis ya kategori pesertanya pada amplop. Kalau dirasa semuanya udah diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo, nomor 88 Banjarsading, Desa Bekbekan, Gianyar, Bali. Diingat loh ya Foxian ya, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang anda untuk menangi reward umroh bareng Sanga-Sanga.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.

Apalagi setelah ini Bibi akan menghadirkan dua lagu fresh release kita pada siang hari ini, Voxian. Kira-kira lagu apa ya yang menjadi lagu fresh release kita pada siang hari ini yang akan menemani siang hari ini ya, yang panas ini? Siapa tahu ya, lagu fresh release yang Bibi hadirkan bisa bikin jiwa raga Voxian semuanya lebih adem lagi. Amin ya. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, tanpa babi bu bebo lagi, supaya gak makin kepo juga, kita dengerin langsung aja lagunya ya.

Nikki Baker with Sumpah Mati. Wow, wow, wow. Sang winner kita nih ya, Voxian. Udah menjadi tradisi ya, di setiap season Indonesian Idol akan ada lagu kemenangan ya. Kali ini lagu bertajuk Sumpah Mati, karya dari Andi Rianto, dipilih sebagai lagu kemenangan ya, Voxian ya. Jadi sebagai lagu kemenangan Indonesian Idol season 14 ini, Sumpah Mati memiliki fungsi yang lebih dari sekedar lagu pemenang kompetisi aja, Voxian. Lagu ini menjadi simbol perjalanan dan perjuangan para finalis. Dengan lirik yang kuat dan penghayatan vokal yang mendalam, lagu ini mengabadikan momen penting kemenangan sekaligus pesan inspiratif bagi penonton dan juga para pecinta musik.

Dari lirik lagu Sumpah Mati Aja, kita udah tahu ya lagunya tuh sedip apa untuk para pemenang, untuk para pejuang dari kompetisi ini ya, Foxian ya. Menampilkan tema utama tentang perjuangan emosional dalam sebuah hubungan yang penuh kekecewaan dan juga rasa sakit. Jadi lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya. Bukan karena berharap perubahan sang kekasih ya, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani. Tema tersebut kuat menggambarkan konflik batin antara harapan dan juga realita yang dihadapi oleh para individu yang ngalaminnya. Secara simbolik, nih Foxian, lirik Sumpah Mati ini menggunakan frasa yang menegaskan kekuatan tekad dan pengakuan atas kesalahan dalam menjalani hubungan. Jadi emosi yang disampaikan itu sangat kompleks banget, mencakup frustasi, kesadaran diri, dan juga keteguhan hati. Jadi lagu ini bukan sekedar ungkapan patah hati doang ya, tetapi lebih pada proses penyadaran diri yang dapat membantu seseorang melewati situasi emosional yang sangat sulit. Terulang lagi. Jadi untuk Anda Foxian yang mungkin galau, relate ya sama lagu ini, yang lagi bimbang ya mau balik ke masa lalu atau gimana ya enaknya gitu. Yang masih stuck juga, nah lagu ini cocok untuk Anda nih ya. Supaya makin galau lagi, jangan dong ya. Supaya ngerasa ada yang nemenin aja. Karena kita dengerin lagu tuh bukan karena semata-mata relate aja gitu ya, tapi ngerasa kayak, wah ada yang nemenin nih, ternyata aku gak sendiri, kayak gitu kan. Dan tentunya lagu ini menjadi lagu fresh list kita pada siang hari ini dari lagu Indonesia, hadir dari Nicky Baker with Sumpah Mati, yang diiringi musik oleh Andi Rianto tentunya. Wow, luar biasa banget ya. Udah bisa banget di request nih untuk menemani galau Anda, Foxian. Tapi jangan galau-galau terus ya. And next, kita akan move ke lagu fresh release kita dari lagu mancanegara. Kira-kira lagu galau kah? Atau malah lagu yang happy-happy kah? Jedak-jeduk kah? Supaya gak makin kepo ya, langsung aja deh kita dengerin lagunya.

Tissot, Don't Lose Your Heart, yang menjadi lagu fresh release kita pada siang hari ini dari lagu Mancanegara, Foxian. DJ and producer legendaris Tissot resmi merilis single terbarunya, Don't Lose Your Heart, yang menampilkan vokal memukau dari Olivia Sebastian Nelly ya. Ya, lagu ini telah tersedia di seluruh platform musik dan sudah hadir juga di Fox Radio Bali ya, Foxian. Sudah bisa Anda nikmati juga dan menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan oleh para penggemar ya, Foxian. Kehadiran dari Don't Lose Your Heart semakin memperkuat era baru dari Tiesto sendiri ini, Foxian. Sebuah babak yang menghormati fondasi warisan musiknya sekaligus mendorong suaranya ke wilayah yang lebih segar dan juga progresif. Dan tentunya lagu ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali. Dan tentunya lagu ini menjadi lagu fresh release kita ya pada siang hari ini dari lagu Mancanegara. Dan ya Foxian, dua lagu fresh release sudah Baby hadirkan. Satu buah lagu dari lagu Indonesia, tadi hadir dari lagu Sumpah Mati ya dari Nicki sama pemenang Indonesian Idol. Dan juga lagu Mancanegara hadir dari Tista with Don't Lose Your Heart. Dan kedua lagu ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali.

Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Mawar Hitam by Tip X, baru saja mudah untuk Anda nih Foxian di siang hari ini ya. Cukup mawar aja yang hitam ya Foxian, kita jangan ikutan menjadi hitam karena panasnya di luar sana ya. Takut banget tiba-tiba ya. Tapi untuk Anda nih supaya juga gak ngerasa kulit Anda semakin gelap gitu ya, pakai jaket ya kalau keluar ya. Karena matahari jam segitu matahari jahat gitu ya, jadi gak baik juga untuk kesehatan kulit Anda. Jadi untuk Anda yang mau beraktivitas di luar rumah, ingat dipakai jaketnya. Atau gak punya jaket, payung, pakai payung gak apa-apa. Supaya gak langsung terpapar sinar matahari loh ya Foxian ya, gak baik ya. Dan untuk Anda nih Foxian yang punya mimpi gitu, bekerja di cruise line atau di hotel bintang 5, atau mungkin pengen kuliah dengan program magang di luar negeri, sekarang tuh udah saat yang tepat banget untuk Anda gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena di bulan Juni ini saat jadi jagoan ya. Panggil semua kerabat Anda buat serbu jagoan ya. Jadi jagoan itu adalah Juni beragam promonya di Elizabeth International. Jadi ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliah sampai dengan 500.000. Ingat ya, makin tunda daftar potongan makin berkurang loh. Atau mau ambil magang langsung program 2 tahun, boleh banget. Auto dapat cashback 8 juta. Spesial lagi nih, buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya bisa dapat cashback 1,5 juta plus photography gear serta live streaming equipment yang super kece. Khusus promo ini kuotanya terbatas, jadi jangan sampai kelewatan ya. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semuanya yang daftar. Waduh, ini kenapa gini banget ya, bares banget ya, ngasih hadiahnya luar biasa loh ya. Jadi jangan sampai kelewatan juga Foxian untuk Anda yang belum daftar. Apalagi untuk Anda yang punya mimpi untuk bisa bekerja di hotel bintang 5, cruise line atau magang di luar negeri, boleh banget langsung aja daftar sekarang juga ya. Elizabeth International itu hadir di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua, dan dengan fasilitas kampus bersandar internasional. Strukturnya juga profesional dan juga tersertifikasi, dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Jadi buruan daftar kuliah di Elizabeth International karena promo ini cuma sampai 30 Juni 2026 aja. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga Sing.

0: Station sangat-sangat sing adalah One Extreme More Than Words. Special untuk Anda Foxy yang lagu ini Baby hadirkan. Semoga bisa menemani siang hari Anda ya, di siang hari ini Foxy. Dan supaya makin spesial lagi, Baby akan menghadirkan segmen yang sangat spesial yang akan membahas seputaran Bali, kebudayaannya, makanannya ya, ciri khasnya dan lain-lainnya ya terkait Bali, supaya kita juga gak lupa sama yang namanya kebudayaan Bali. Karena kalau kita kulik, banyak banget yang bisa kita cari tahu ya Fox ya, tentang Bali ini, yang akan Baby bahas tentunya di segmen Around Bali.
1: Mau tahu budaya di Bali ada apa aja? Around Bali.
0: Oke, jadi pada siang hari ini Foxy and Baby akan membahas tentang salah satu tarian yang ada di Bali, yang tentunya pasti Foxy and udah pada tahu, di mana-mana udah ada pementasannya ya Foxy and, dan banyak tempat yang bisa Anda kunjungi supaya Anda bisa melihat pementasan ini Foxy, karena sudah banyak warga Bali ya, para pecinta seni yang berhasil membawakan tari kecak ini dengan sangat sakral dan tentunya tetap membawa ciri khas dari tarian tersebut ya, tidak menghilangkan ciri khasnya, itu Foxy ya. Jadi pada siang hari ini di Around Bali, Bibi akan membahas tentang tari kecak. Wah, siapa yang udah pernah nonton pementasan tari kecak dengan view pantai? Widih, udah Bali banget itu sih ya. Itu udah ACC, kalau Anda semua udah pernah ke Bali itu udah pasti harus nonton tari kecak gitu ya Foxian ya. Jadi Bali itu memiliki berbagai kesenian tradisional ya, yang tumbuh dan terus berkembang. Salah satunya adalah tari kecak sendiri nih Foxian. Tari kecak itu menjadi pertunjukan yang unik karena pementasannya menggabungkan seni drama dan juga tari. Jadi pada umumnya tari kecak mengangkat kisah Ramayana yang syarat akan pesan moral. Tarian kolosal ini melibatkan puluhan pria bertelanjang dada sembari mengucapkan cak cak cak cak. Asik. Gimana? Udah pada relate dong ya untuk Anda yang udah pernah nonton tarian kecak. Untuk Anda yang belum, ayo ya nonton. Supaya dapat feel datang ke Balinya gitu ya. Jadi tari kecak ini adalah pertunjukan drama tari khas Bali yang umumnya tuh mengangkat kisah Ramayana. Tarian ini ditarikan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk secara melingkar. Mereka menyerukan cak cak cak cak. Nah, itu ya ciri khas tari kecak, sambil mengangkat kedua lengannya. Pada satu segmen, mereka menirukan adegan saat barisan kera membantu Rama dalam pertempuran melawan Rahwana yang menculik Dewi Sita. Jadi suara cak-cak-cak sendiri itu pula menjadi musik pengiring tarian tersebut ya. Sesekali terdengar pula suara kerincingan yang diikatkan pada kaki penari yang memerankan tokoh-tokoh dalam epos Ramayana. Tentunya dong ada makna di balik tari kecak sendiri ya Foxian ya. Jadi tari kecak ini ditarikan oleh puluhan penari dengan membentuk formasi lingkaran. Pada pertunjukan ini mereka menggambarkan kisah epik Ramayana yang menyelamatkan istrinya yaitu Dewa Sinta sendiri. Cerita Ramayana yang menjadi inti dari tari kecak melambangkan pertempuran abadi antara kebaikan dan juga kejahatan. Kemenangan Rama di akhir cerita menjadi pesan bahwa kebaikan pada akhirnya akan selalu mengalahkan kejahatan, memberikan harapan dan optimisme bagi para penontonnya. Setiap gerakan yang dilakukan oleh penari juga memiliki makna yang sangat penting. Jadi selain itu, tari kecak juga diyakini sebagai sebuah ritual untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Luar biasa banget ya Foxian ya. Di luar dari memang penampilan tari kecak yang gak pernah gak keren, selalu keren, gak pernah gagal memukau ya, memikat hati para penonton, yang memang ada maknanya juga di balik tarian tersebut. Jadi wow, bangga sekali menjadi warga Bali ya. Banyak banget ciri khas tarian-tarian, tradisi-tradisi yang bisa kita kulik setiap harinya, setiap minggunya ya Foxian ya. Dan itu dia Foxian Around Bali kita pada siang hari ini, yang membahas tentang tari kecak ya, tarian khas dari Bali. Jadi gimana? Kapan nih kita bakal nobar? Asik, nobarnya bukan nobar bioskop ya, nobar tari kecak. Ditunggu lo ya Foxy, ini ajak-ajak Baby kalau mau nonton tari kecak ya. Kalau gitu sampai jumpa Foxy di Around Bali berikutnya.

0: dan sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan. Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
2: Males, ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius, terus ini apa? Gardennya, bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil aktivitas game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
3: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
3: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
3: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
4: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

Nation sangat-sangat sing adalah one. Yove Anu Know, Tanpa Cinta. Spesial untuk Anda, Foxian, yang gak bisa hidup tanpa cinta. Aduh, susah ya. Lebih susah lagi kalau hidup tanpa produk sangat-sangat dong. Apalagi untuk Anda yang para remaja jompo gitu, yang dikit-dikit sakit pinggang, dikit-dikit sakit kepala gitu. Perlu banget yang namanya produk sangat-sangat. Apalagi untuk Anda yang punya kulit sensitif ya, yang susah banget sama produk mana-mana, susah. Jangan khawatir, karena produk sangat-sangat ini menggunakan produk

alami ya, herbal, jadi aman untuk segala jenis kulit. Apalagi sekarang Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru yaitu Ultimate Sanga-Sanga. Jadi Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian lagi. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai juga skincare. Khusus untuk minyak balurnya sendiri, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh nih Foxien. Aromanya juga lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi, ada sensasi hangat saat dibalurkannya. Kemasannya juga modern, aromanya segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap lagi, bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau pesan langsung aja di nomor telepon 081-993-100-102. Satu kali lagi di 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing at lawan.

Talks Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. The Rasmus in the Shadows. Special untuk Anda, fungsinya lagu ini Bibi hadirkan. Semoga bisa menemani sore hari Anda, udah sore ya. Cepat sekali waktu ini berjalan ya. Semoga kegiatan Anda, aktivitas Anda di siang sampai dengan sore hari ini, Foxian ya, lancar-lancar ya semuanya ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bersyukur, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa semua-semuanya ya, pokoknya ya. Dan sekarang Bibi mau menyapa dulu untuk Anda, Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Bibi di sini. Kamsahamnida, arigato gozaimasu ya, untuk Anda semua yang udah bergabung, yang udah request lagu, yang udah kirim salam. Terima kasih ya, Foxian ya. Dan sekarang Bibi mau sapa-sapa dulu, mau senggol-senggol dulu nih yang udah gabungan bareng Baby ya. Kiu-kiu. Di sini ada Kadi Suputra sudah ikutan hadir bareng Baby. Terima kasih banyak ya. Semoga hari-harinya menyenangkan. Have a nice day ya, bahasa Sundanya. Bahasa Sunda, bahasa Inggris tuh Baby. Lanjut lagi ada Kakak Dea Fika sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini. Terima kasih banyak. Ada Kak Rio Ronin sudah ikutan hadir juga. Terima kasih banyak. Lalu ada Kakak Andi. Halo Kak Andi, coba kasih stikernya dulu, melambangkan enggak tuh ya. Mewakili kalau Kakak Andi sedang mendengarkan Baby. Kakak Andi ayo PPP. PPP enggak tuh ya, enggak sopan ya. Kalau chat orang, sebelum chat orang itu jangan PPP, minimal Om Swastiastu ke, selamat siang ke, atau assalamualaikum ke ya. Jangan tiba-tiba PPP ya, enggak sopan ya. Kita harus memulai etika yang baik dulu ya, sebelum kita meminta orang untuk bersikap baik. Asik. Question of the day gitu ya. Lalu ada Kak Gede Pasal Sugiana juga sudah ikutan hadir dari seputaran Munang Maning. Terima kasih. Lalu ada Kak Madendra Saputra juga dari seputaran Desa Tua Marga Tabanan sudah ikutan. Terima kasih. Kirim salam kan ya buat aku aja yang lagi nyantai. Asik. Nyantai kemana nih? Nyantai di mana? Kok nyantai kemana sih? Kalau nyantai ya nyantai, gak kemana-mana ya gak sih? Sorry ya Kak Madendra Saputra. Lanjut lagi, ada Bigus Bawa dari seputaran Renon ya, sudah ikutan hadir juga. Terima kasih juga sudah ikutan gabungan. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang sudah dihadirkan. Ada Kak Tupurwa, Tor Monitor Kecua Asik, kiu-kiu. Ini kiu-kiunya nih ya, yang sudah menunggu kiu-kiu. Kiu-kiu gak tuh ya. Terima kasih Kak Tupurwa sudah gabungan ya. Untuk lagunya tadi sudah Baby putarkan juga. Semoga terhibur juga dengan lagu yang sudah dihadirkan. Ada Morai Sengerti. Halo Morai, semoga sehat selalu ya Morai ya. Diingetin Maam nih sama Morai, katanya inget Maam siang dulu ya Beb, biar plus semangat aktivitasnya. Oke, biar plus-plus-plus ya semangatnya ya. Terima kasih loh Morai loh. Morai juga jangan lupa Mams ya, jangan lupa Mams. Kabar Astungkara baik ya. Terima kasih Mbok Rai. Lanjut lagi ada Kak Bastik Forever sudah ikutan hadir juga di sini bareng Baby. Terima kasih. Kirim salamnya untuk semua pendengar Fox Radio Bali dan untuk yang siaran, terima kasih. Oke. Lanjut lagi ada Cham Boys sudah ikutan hadir ya. Terima kasih sudah ikutan nongol juga. Kita udah curhat ceria nih, udah spill tipis-tipis ya. Tadi sama Kak Tupurwa juga sudah spill tipis-tipis ya. Untuk Anda yang kepo spill apa sih Baby? Makanya gabungan sini bareng Baby nih ya. Bisa gabungan, request lagu, kirim salam, curhat tipis-tipis juga. Ada Kak Grace. Halo Kak Grace. Katanya cerminnya ada di studio. Ada gak ya kira-kira cerminnya di studio? Aduh mana ya. Ada Kak Grace cerminnya. Ntar ya, ntar diambil ya. Jangan lupa diambil cerminnya ya. Dan untuk Anda Foxian mau request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget langsung aja kirimkan salam-salam dan request lagu Anda. Bibi tungguin sampai nanti menuju pukul 4 sore.

ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: Ragan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie.
1: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mih, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
1: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados Nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
1: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Talks Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wan. Fiera, perih. Spesial untuk Anda, Foxian, yang lagi ngerasa perih ya. Perih kenapa? Perih karena badannya kecapean. Ini solusinya ya, produk sangat-sangat. Gak usah ngeluh perih-perih ke baby ya, Foxian. Kalau Anda ngerasa kecapean, habis pulang kerja, kegiatan seharian, aktivitas seharian, langsung aja pulang kerja, pulang aktivitas, badan Anda dibalurin pakai minyak sangat-sangat. Apalagi sekarang itu udah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate lagi. Tapi harus waspada loh ya, sama yang namanya produk palsu. Karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto ini hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Dan untuk Anda yang punya kulit sensitif, cepat gatel-gatel juga, sekarang sanga-sanga sudah mengeluarkan produk terbaru, yaitu sanga-sanga gatalin, yang menjadi solusi praktis untuk Anda yang punya permasalahan gatel-gatel membandel yang bikin gak nyaman di tubuh gitu ya. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga info harga resminya, boleh langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sangasanga_bali atau di websitenya di www.balinghealingall.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah lawan.

0: antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya, elah. Start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja.
2: Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: gantung spesial untuk anda ya yang lagi digantung. Jemuran kali digantung. Jemuran aja kalau digantung terus nggak diambil terlalu lama bisa jadi kering ya, bisa jadi terbang nanti, apalagi perasaan gitu. Asik. Sabar ya, sabar, sabar, ditahan ya, dikondisikan. Karena sekarang ini juga akan menguji kesabaran anda, Foxian ya. Segmen yang satu ini yang akan menguji kesabaran anda, menguji taste jukes anda juga gitu ya. Di segmen apa lagi kalau bukan di segmen Titi DJ.
1: It's time to Titi DJ. Today's top dead jokes.
0: Okay, kita sudah memasuki segmen Titi DJ ya, segmen yang akan menguji kesabaran kita semua. Supaya kita gak marah-marah ya, supaya kita tetap under control gitu kan. Semoga. Jadi fungsi yang Titi DJ kita pada siang hari ini adalah donat apa yang lagi sensi. Kira-kira donat-donat apa ya yang lagi sensi, Foxian? Apakah ada yang bisa tebak donat apa yang lagi sensi? Kita lihat dulu jawaban yang udah dikirimkan Foxian ke Baby ya. Terima kasih loh yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya. Di sini ada Kak Ayowei yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya pada sore hari ini. Versi Kak Ayowei adalah donat-donat apa yang lagi sensi? Katanya donat touch Kak Beb. Do not touch ya, yeah. Do not touch alias don't touch ya, yeah. Plesetan dari don't touch. Donatnya sensi ya karena don't touch gitu ya. Oke, okay, make sense. Di luar prediksi BMKG ternyata ya jawabannya. Gak apa-apa, terima kasih Kak Yo yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya. Gak apa-apa, jawabannya lucu sekali. Gak apa-apa ya. Sabar, tahan. Ini baru satu jawaban aja. Lanjut lagi ada Karani yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya juga. Versi Karani adalah donat apa yang lagi sensi? Versi Karani adalah donat kentang. Kenapa tuh donat kentang? Kalau boleh tahu Karani. Apa karena kentang kintang? Kintang enggak juga kan? Beda konteksnya itu ya. Jadi ya enggak apa-apa sih sebetulnya. Terima kasih untuk Karani yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya ya. Versi Karani, donat apa yang lagi sensi? Katanya donat kentang, tapi enggak diberikan alasannya kenapa gitu ya. Enggak apa-apa. It's okay. Kalem aja ya. Lanjut di sini ada Katu Purwa yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya juga. Versi Katu Purwa adalah donat apa yang lagi sensi? Katanya donat touch me, katanya donat touch me. Plesetan dari don't touch me. Oke, okay. Don't touch me katanya. Sama jawabannya sama Kak Ayowe ya. Donat touch ya plesetan dari don't touch. Oke, okay, enggak apa-apa. Jawaban diterima. Terima kasih ya Kak Tupurwa sudah mengirimkan jawabannya.

Lanjut lagi, di sini ada jawaban yang agaknya sensitif yang tidak bisa Bibi bacakan ya, takutnya membuat huru hara gitu ya. Terima kasih loh. Di sini sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya, ada Chamboys. Tolong jawabannya Chamboys ya dikondisikan sedikit. Katanya yang dikit-dikit nge-tweet, dikit-dikit tersinggung. Aduh, siapa ya? Tapi Chamboys punya dua opsi ya. Yang pertama itu ada Do not talk to me katanya. Don't talk to me. Oke, lagi sensi masuk. Terima kasih Chamboys ya. Kalau yang lagi satu enggak berani deh, Bibi bacain deh, takutnya nanti ya bahaya ya. Ini versi Kak Gin juga sama jawabannya ya. Yang bisa tebak apa kira-kira, hayo jawaban dari Dek Gin dan Chamboys yang enggak bisa Baby Spill. Ya, tebak-tebak aja lah ya. Ada Beli Gus Bawa juga yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya bareng Baby. Donat-donat apa yang lagi sensi versi Beli Gus Bawa adalah Jonathan Frizzy katanya. Dari manakah bisa mendapatkan jawaban Jonathan Frizzy? Ya, jawabannya donat. Tapi gak apa-apa, mungkin itu plesetan yang mungkin jawabannya versi Beli Gus Bawa aja, dan Beli Gus Bawa aja yang mengerti jawabannya ya. Tapi gak apa-apa. Terima kasih loh ya Foxian yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ pada siang hari ini. Semua jawabannya di luar prediksi ya. Terima kasih. Dan jawabannya Bimo disclaimer, gak ada yang salah, gak ada yang benar juga. Jadi disesuaikan sama tis masing-masing aja. Jangan merajuk, tak de yang merajuk ya. Jadi jawaban yang benar versi Fox Radio Bali adalah donat. Donat apa yang lagi sensi versi Fox Radio Bali adalah, yes, donat touch, plesetan dari don't touch. Don't touch, don't touch, don't touch. Karena lagi sensi gak boleh sentuh-sentuh ya. Social distancing ya, gak boleh sentuh-sentuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Foxian yang udah ngirimin jawabannya, yang udah berusaha banget ya menghibur kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Foxian ya. Jawabannya juga, aduh gimana gitu ya, agak-agaknya menggelitik perut kita semua gitu ya. Please jangan asam lambung setelah mendengar jawabannya Foxian ya. Dan terima kasih Foxian, itu dia Titi DJ kita pada sore hari ini. Donat, donat apa yang lagi sensi jawabannya? Donat tak.

positive vibes and real impact with 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah why. Heavy Rotation by JKT48 yang akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Foxian, gak kerasa banget ya, sudah hampir 3 jam Bibi menemani Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Bibi pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Foxian, Bibi mengucapkan terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak. Bibi juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum sempat Bibi bacakan seluruhan, dan juga request lagu yang belum sempat Bibi putarkan semuanya pada sore hari ini ya. Kita jumpa lagi kapan ya kira-kira, Foxian? Ditunggu aja ya yang udah menunggu Bibi di break time setiap minggunya. Terima kasih banyak loh ya. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Bibi Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one.

0: ada lawan.
1: Lollipop. The most influential chart in this island.
2: Positive vibes and real impact with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sih ada lawan. Wow, udah di hari Sabtu aja nih Foxian. Sudah hafal dong kalau udah di jam 4 sore Wita, tepat di tanggal 6 Juni 2026, which is ini adalah hari Sabtu pertama di bulan Juni 2026. Gimana kalau kita seru-seruan bareng untuk mendengarkan 20 single mancanegara yang bersaing di chart Bali Top Hits di edisi 23 minggu ini? Tentu saja Yuka Putri as host chart Bali Top Hits, and also Johan Wahyudi as music director compiler, Dewi and Hai as creative producer, and also Iya Sagib as production. So, don't go anywhere.
1: Bali Top Hits. Most influential chart in this island.
2: Sebelum Yuka mulai, siapa aja yang berada di posisi 20 besar chart Bali Top Hits di edisi 23 minggu ini? Seperti biasa harus ada single yang out, di mana single yang sudah bertahan selama 20 pekan lamanya, Steve Aoki, Kaze, Zara The Warden dengan singlenya Head Rush, harus rela angkat koper dari chart Bali Top Hits.
1: Bali Top Hits. The most influential chart in this island.
2: Ada yang pergi, ada yang datang sebagai new entry di chart Bali Top Hits. Tapi tunggu dulu, kita mulai posisi paling bawah dulu ya. Di posisi 20 chart Bali Top Hits, sayang banget harus turun sebanyak 5 peringkat. Single dari Bruno Mars, I Just Might, berhasil bertahan selama 20 pekan di chart Bali Top Hits. Dan kali ini berada di posisi terakhir. Kira-kira single favorit Yuka bakal bertahan gak ya sampai minggu depan?

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Yuk kita lanjut di posisi ke-19 chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Yay, kira-kira siapa yang menggantikan single yang out dari Steve Aoki, KZ, Zara The Warren? Kali ini single terbaru milik Zara Larsson dan juga Shakira, Your Summer. Kolaborasi antara bintang pop Swedia, Zara Larsson dan diva global Shakira. Dan lagu ini merupakan versi remix spesial dari lagu asli dari Zara Larsson yang dirilis sebagai bagian dari album Midnight Sun Girls Trip. Dan makna lagu dari Your Summer tentang pengalaman musim panas di Eropa yang penuh kebebasan, kesenangan, dan gaya hidup hedonis.
2: 19. New entry on Bali Top Hits.

0: Bali Topics. The most influential chart in the salad.
1: Ternyata asik banget ya single milik Zara Larsson dan juga Shakira, Euro Summer, yang menjadi new entry kita di edisi ke-23. Dan single ini sudah bisa Anda request di Fox Radio Bali. Beranjak kita ke posisi 18, ada yang naik sebanyak satu peringkat, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Makna lagu dari Repeated itu menceritakan tentang seseorang yang ingin mempertahankan momen bersama orang yang dicintainya, seolah waktu bisa berhenti untuk mereka berdua aja. Dan Martin Garrix, Ed Sheeran itu resmi merilis lagunya di bulan Mei 2026. Dan single ini diluncurkan bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-30 tahun Martin Garrix.

0: Dolly Parton, the most influential chart in the Salad.
1: Wow, sepertinya ada yang sama nih, seperti Martin Garrix dan juga Ed Sheeran yang naik sebanyak satu peringkat. Kali ini, penyanyi Shakira dan Burna Boy dengan singlenya Die Die berada di posisi 17. Lagu ini ternyata sukses bikin heboh sejak diumumkan sebagai anthem resmi dari FIFA World Cup 2026 dan dalam proses pembuatannya, Shakira bekerja sama dengan sejumlah musisi dan penulis lagu ternama seperti Alexander Castile Vasquez, Ahmed Shakir, Ed Sheeran, sampai John Billion.

0: Bali Podcast, the most influential chart in the salad.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing, ada lawan. Ada single yang menjadi single, ada lawan juga yang naik sebanyak satu peringkat ke posisi 16. Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Lagu ini ternyata dirilis sebagai bagian dari album terbaru Madonna bertajuk Confessions 2 dan langsung mencuri perhatian karena menghadirkan kolaborasi lintas generasi bersama Sabrina Carpenter. 16.

0: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
6: Radio. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
7: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen boge mekarye, pang montora bisa anggon ge.
8: Nggih boge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten kecag.
2: A few moments later.
7: Ge, ada cak mekelajan. Sing suat-suat tuleng tuni, na engken ge.
8: Boge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
7: Mimi, jauh uleng tuni, makalo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija cek tempelur wak. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order.

0: 02 sanga-sanga sing adalawan. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
1: Bali Pop. The most influential chart in the salad.
2: Kompilasi yang sangat asik banget ya antara suara merdu dari Madonna dan juga Sabrina Carpenter. Lanjut kita di posisi ke-15. Wah, sayang banget harus turun sebanyak 6 peringkat. Penyanyi Ed Sheeran dengan singlenya Skeletons berada di posisi 15. Dirilis di bulan November tahun lalu, lagu bercerita tentang keinginan sepasang kekasih untuk tidak bertengkar terus-menerus, terutama setelah pesta atau ketika emosi sedang tinggi-tinggi. Waduh, ada yang lagi emosi nih. Nyanyi yuk lagunya Ed Sheeran. 15.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Naik sebanyak 2 peringkat. Single Thai Love featuring Zara Larsson, See That Again, berada di posisi 14. Makna lagu dari Thaila ini seperti kayak potret tentang pola yang berulang dalam hubungan dari emosi yang sulit banget dilepaskan. Lagu ini dirilis di bulan April 2026 memadukan ketukan khas ama piano dengan vokal pop yang memukau. Dan lagu ini adalah album studio kedua dari Thaila yang bertajuk A-Pop. 14.

Lollipopics. The most influential chart in the Salad. Lanjut di posisi ke-13, ada yang naik sebanyak satu peringkat, single yang menjadi kolaborasi perdana antara Lisa dari Blackpink dan produser elektronik ternama yaitu Anima. Single yang berjudul Bad Angel itu mengusung nuansa EDM yang tentu saja sangat energik ya. Dan lagu ini benar-benar menghadirkan perpaduan produksi yang khas dari Anima dengan karakter suara Lisa yang halus tapi berpower, dan lagu ini menjadi best request on Fox Radio Bali. 13.

0: Bali Podcast. The most influential chart in the salad.
1: Yuk, kita langsung beranjak di posisi 12 chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Naik sebanyak satu peringkat sama seperti Anima dan juga Lisa Blackpink. Kali ini, Nayar Horan dengan singlenya Dinner Party. Diproduksi oleh After Arch RS dan Julian Boneta, lagu ini juga ditulis oleh Nayar bersama Julian Boneta, Len Franzino, Andrew House, and James Scott. Wow, dan lagu ini menjadi lagu utama title track sekaligus single dari album studio keempat Nayar Horan dengan judul yang sama dan dirilis di bulan Juni 2026.

0: Bali Topics. The most influential chart in this hour.
1: What the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Masih bersama Yuka di chart Bali Top Hits di edisi ke-23, tepat di tanggal 6 Juni 2026. Gimana, masih setia dong dengerin Yuka di chart Bali Top Hits? Karena sekarang sudah memasuki 11 besar, dan ada yang naik sebanyak satu peringkat ke posisi 11. Afrojack, Sia, David Guetta dengan singlenya Away Tonight. Collab terbaru antara DJ dan juga produser bersama penyanyi Sia. Lagu ini kayak menandai reuni besar mereka setelah 15 tahun sejak kesuksesan hits legendaris single Titanium. Dan mereka tampil bersama dengan Sia yang menghadirkan vokal yang super-super dahsyat, beserta Afrojack dan David Guetta yang menyajikan energi luar biasa sampai mengguncang panggung.

Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Bali Pop, the most influential chart in the Salet.
3: Yay, kita ke 10 besar chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali Foxian. Masih bersama Yuka, dan lagu di posisi ke-10 ini adalah salah satu lagu yang sering banget Foxian request di Fox Radio Bali dan sukses naik sebanyak 1 peringkat. Tentu saja untuk merayakan 10 tahun album This Is Acting, penyanyi Sia dengan singlenya Face Fighting a Sandstorm berhasil berada di posisi 10 dan resmi merilis ulang lagu ini sebagai bagian dari edisi Deluxe Anniversary. Makna dari lagu ini adalah tentang melawan badai pasir yang sudah kayaknya kita tuh udah capek sendiri dan gak ada hasilnya. So, seperti apa singlenya? Ini dia, Fist Fighting a Sandstorm.

0: Billy Bobby. The most influential chart in the Salad.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Bali. Masih bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Dan kali ini masih di edisi ke-23 di tanggal 6 Juni 2026. Lanjut yuk di posisi ke-9, sayang banget nih. Ada yang turun sebanyak 5 peringkat. Sempat berada di posisi ke-4 di minggu lalu, single terbaru yang dirilis oleh Jennifer Lopez untuk merayakan ulang tahun ke-25 album studio keduanya, yang benar-benar ikonik banget, sekarang harus berada di posisi ke-9.

0: Bali Podcast. The most influential chart in the Salad.
1: Beda halnya sama single milik Charlie Puth dan juga Coco Jones dengan singlenya yang bertajuk Sideways yang berhasil naik sebanyak 2 peringkat ke posisi 8. Dirilis di bulan Maret 2026 sebagai bagian dari album baru dari Charlie Puth yang berjudul Whatever Cleavers, makna lagunya adalah sebuah kisah tentang cinta yang terus diperjuangkan walaupun menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang gak terduga. Intinya memberitahukan kepada pendengarnya nih, kalau masih cinta silahkan diperjuangkan sampai kapanpun itu. Number 8.

0: Valley Province. The most influential chart in this island.
1: Ada yang mengikuti jejak single milik Charlie Puth dan juga Coco Jones, tapi naik satu peringkat aja nih ke posisi ke-7 chart Bali Top Hits di edisi ke-23. Shakira dan juga Belly dengan singlenya I'll Go To. Ternyata Shakira ini telah berkarya pada bidang musik sejak tahun 85 loh, dan sedikit demi sedikit ia mulai terkenal hingga album pertamanya Magia direkam di tahun 91. Nah, udah pada dengerin gak tuh lagunya? Dan kali ini lagu yang berkolaborasi bergenre Afro Latin yang memadukan pop dengan pengaruh musik tradisional Kolombia langsung diresmi di bawah label Sony Music Latin dan 5020 Records.

0: Bali Podcast, the most influential chart in this hour.
1: Masih di Chart Bali Top Hits 20 single mancanegara yang bersaing di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Siap mengudara di posisi ke-6. Siapa nih? Naik sebanyak 1 peringkat. Kali ini Avamax dengan singlenya Kill It Queen. Lagu ini menceritakan tentang sosok perempuan yang percaya diri, glamour, dan penuh karisma yang sedang menjadi pusat perhatian. Single utama dari album studio ke-4 Avamax yang resmi dirilis di bulan Februari 2026 menjadi tanda era baru dalam karir bermusik Avamax.

0: Bali Topic. The most influential chart in this hour.
1: Wanted to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Masih bersama Yuka Putri di chart Bali Top Hits. Masih dong 20 single mancanegara yang siap mengudara spesial untuk Anda di sore hari ini. Dan sekarang gak terasa banget sudah di posisi 5 besar. Kira-kira ada gak ya single favorit Anda berada di posisi 5 besar? Tapi kita ke posisi 5 dulu yuk. Ada yang naik sebanyak 1 peringkat. Single kolaborasi dance pop yang memadukan vokal Jennifer Lopez dan produksi musik elektronik itu dari DJ David Guetta. Wah, kalau udah mereka berdua bikin lagu pasti bagus ya. Lagu ini dirilis di bulan Maret 2026 di bawah naungan Warner Records. Single berjudul Save Me Tonight langsung berada di posisi 5.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: 1.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Masih bersama Yuka di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Di posisi keempat, wah, ada yang menjadi jawara kita di edisi minggu lalu. Lake Anna, Valian, Rusian, Most Wanted yang harus turun sebanyak 3 peringkat ke posisi 4. Album ini menandai babak baru dari karir Lake Anna yang kini memilih merilis musik secara independen melalui Virgin Music Group setelah berpisah dari Warner Records. Number 4.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Lanjutnya nih, buat dengerin 3 besar chart bagi Top Hits di edisi ke-23 minggu ini. Langsung aja UK kasih tahu di posisi ketiga, ada yang sukses naik sebanyak 2 peringkat. Single kolaborasi antara penyanyi Inggris Miles May dan mantan anggota One Direction, yes, Niall Horan, dengan singlenya Drive Safe. Dan lagu ini dirilis di bulan Februari 2026 dan kemudian disertakan dalam album Miles May yang bertajuk My Mess, My Heart, My Life. Number 3.

0: Lollipop. The most influential chart in TV salad.
1: Bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kita sudah makin dekat nih untuk jawara terbaru di edisi ke-23. Tapi sebelum Yuka geber bongkar siapa sih jawaranya, kita ke posisi 2 dulu alias runner up chart Bali Top Hits. Sukses naik sebanyak satu peringkat kali ini Baby Rexha, I Like You Better Than Me, yang dirilis di bulan Februari 2026. Lagu ini menyoroti kejujuran emosional dari Baby Rexha yang sangat mendalam, di mana ia menceritakan perjuangannya melawan perasaan insecure alias kurang pede nih terhadap penampilan, serta membandingkan dirinya dengan standar kecantikan tertentu. So, jangan insecure lagi ya. Sambil nyanyi lagu Baby Rexha, I Like You Better Than Me di posisi 2.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
3: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Hei bro, kenapa muka lo neguk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
7: Bali Pop. The most influential chart in this
8: hour. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing Adelawan. Masih di chart Bali Top Hits 20 single mancanegara yang bersaing di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Sebelum Yuka mengumumkan siapa jawara terbaru di edisi ke-23, gimana kalau kita ulang untuk recap dari posisi 10 besar chart Bali Top Hits? So, are you ready? Kita lanjut di posisi ke-10 besar Foxian. Di posisi ke-10 ada Sia, Fizz, Fighting a Sandstorm.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio.

0: lagi di nomor 081-993-1001-02. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1001-02. Sekali lagi, di nomor 081-993-1001-02. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Sekali lagi di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Sian, apakah single mancanegara favorit Anda? Ada salah satunya nggak tuh di 10 besarnya? Kalau nggak ada, artinya bisa saja menjadi single jawara terbaru di edisi ke-23 tepat di tanggal 6 Juni 2026. Siapa tuh Yuka jawaranya? Yes, sudah 16 pekan bertahan di chart Balit Top Hits. Ada yang naik satu peringkat ke posisi jawara. Single Willy Zine, Die For Me. Dan lagu ini ternyata sudah ditulis sejak era One Direction untuk album 4. Nah, setelah bertahun-tahun, akhirnya Zine menyelesaikan dan merilis sebagai karya solo yang sangat personal. Dan secara keseluruhan, lagu ini kayak adalah tentang pengkhianatan dalam hubungan. Karena terluka akibat janji kosong dan suara hati dari seseorang yang ditinggalkan tepat saat ia paling butuh cinta dari pasangannya. Waduh, ini definisi sakit sesakit-sakitnya gak sih? Langsung aja kita rayakan, walaupun agak sakit ya, jawara terbaru di chart Balit Top Hits, Zine, Die For Me.

0: Bali Topics. The most influential chart in the Salad.
1: Less positive vibes and real impact with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat-sangat adalah one. Gimana Foxian? 20 single mancanegara yang ada di chart Bali Top Hits mulai sing adalah one. Bagi Anda yang mungkin ketinggalan nih, udah selesai aja ngumumin jawaranya, tenang. Tinggal follow Instagram Fox Radio Bali di @102FM Fox Radio Bali. Di sana udah terpampang nyata dari posisi 20 sampai jawara terbaru edisi minggu ini. Jangan lupa untuk selalu bawa minyak balur, sangat-sangat sing ada lawan, apalagi nih ya. Weekend begini lagi jalan-jalan, sering banget pegal-pegal begitu ya. Udah paling bener, paling nikmat dibalurkan dengan minyak sangat-sangat biar semakin hangat dan tetap jaga kesehatan Anda ya. Wah, tugas Yuka udah selesai nih. Yuka harus pulang dulu. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan chart Bali Top Hits setiap hari Sabtu dari jam 4 sore WITA. Yuka Putri as host chart Bali Top Hits, and also Johan Wahyudi as music director compiler, Dewi and Hai as creative producer, and also Iya Sagib as production sign out from chart Bali Top Hits. See you next week. Happy weekend. Bye-bye.
0: Bali Top Hits. Most influential chart in the Salad.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

0: Open Gangnam Style.
1: World Different Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah why. Open Gangnam Style. Hai hai Fox Hian, welcome back. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali ya, yeah, Baby Jasmine hadir kembali tentunya untuk menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam. Tentunya dengan lagu-lagu kesayangan Anda ya, yeah, Fox Hian ya. Yeah. Gimana kabarnya sejauh ini sampai dengan sore hari ini Fox Hian? Semoga semuanya sehat selalu ya, yeah, dan bahagia selalu juga. Malam minggu, asik. Pada malam minggu mana nih, Foxian? Aduh kok, itu pertanyaannya sensitif ya. Sorry banget ya, kalau ada yang tersinggung sama pertanyaannya baby soal malam minggu ini gitu. Gak apa-apa ya, untuk Anda yang mungkin malam minggunya gak kemana-mana, di rumah aja, kerja aja, atau mungkin ada yang lagi kuliah juga, malah malam minggunya dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif gitu ya. Gak apa-apa, Baby Jasmine bakal temenin Anda kok di segala kegiatan Anda, di segala keseruan Anda, keaktivitasan Anda gitu ya, sampai nanti pukul 9 malam, tentunya dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Yang mau gabungan bareng baby boleh banget dong ya, gabungan bareng baby di sini melalui WhatsApp di 087878x102, boleh banget dikirimin aja, salam-salam request lagu, boleh banget, bebas, rapi ya Foxian. Yang mau curhat boleh ya, baby temenin deh curhat deh ya, yang mungkin punya curhatan, baby malam minggu sepertinya gebetanku keluar bersama yang lain, gak apa-apa. Sini ayo baby temenin ya, gak ada yang sedih-sedih ya. Kalau udah suaranya baby keluar tuh gak boleh ada yang sedih ya. Dan untuk Anda yang mau dengerin baby kapan saja dan di mana saja, boleh banget langsung aja streamingnya di www.foxradiobali.com, supaya bisa dengerin suara baby di mana aja dan kapan aja ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu pantengin Instagramnya 102FM Fox Radio Bali, supaya tetap up to date juga sama produk sangka-sangka, promo-promonya ya, supaya tahu terus ya, update terus soal promo dari produk sangka-sangka. Boleh banget langsung aja di follow Instagramnya ya, dan Facebooknya jangan sampai lupain juga di Fox Radio Bali. Oke, pokoknya sampai nanti pukul 9 malam di malam minggu ini. Bukan chaos ya, malam minggu ya. Jangan sampai chaos malam minggunya Foxian, karena masih ada Baby Jasmine yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam. Only on Fox Night Talk.

101.4 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Selamat malam sekali lagi untuk Anda Foxian yang sudah bergabung. Saya mau sapa-sapa dulu deh untuk Anda yang sudah gabungan malam hari ini. Di WhatsApp ada Bunda Gris Maria, selamat malam di Monang Maning. Terus ada Gede Hendra Saputra, selamat malam di Marga. Katanya salamnya buat diri sendiri aja yang lagi santai. Ini tipikal orang yang mencintai diri sendiri. Nah, ini yang penting nih, yang perlu dilakukan setiap orang. Terus ada Pak De Sugito, selamat malam Pak De. Katanya cuaca agak cerah di Kute, suhu agak dingin, sama di sini juga Pak De. Kayaknya di mana-mana deh, ya memang di puncak musim panas ya. Jadi di siang harinya panas, di malam harinya dingin seperti ini. Jadi harus tetap jaga kesehatan, juga kondisi. Jangan lupa untuk olahraga, running setiap pagi ya, kalau bisa bangun pagi ya. Terus ada Kak Purwati, selamat malam di Sidekarya. Katanya mau dengerin lagunya yang mana, mau didengerin di rumah sambil beristirahat. Selamat beristirahat untuk Kak Purwati, terima kasih sudah menyapa. Terus ada Bang Saki juga, selamat Bang Saki, selamat malam di Renon. Salamnya buat Bung Jack, buat Yuka, buat Ica Nembo seperti biasa. Terima kasih. Sehat selalu pokoknya untuk Bang Saki yang sudah bergabung malam hari ini. Silakan yang mau sapa-sapa, yang mau kirim salam, silakan Foxian. Kita masih punya waktu kurang lebih itu 1 jam ke depan sampai nanti di jam 11 malam. Jadi silakan manfaatkan waktunya untuk kirim salam ke orang tercinta, orang terkasih, sambil Anda request lagu favorit Anda, lagu yang mengingatkan kembali kenangan-kenangan Anda di masa lalu, masa-masa indah Anda. Foxian, silakan. Saya tunggu ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali.

Satu single yang sudah di request di WhatsApp malam hari ini, semoga terhibur dengan lagu pilihan Anda nih Foxian, dimanapun Anda berada juga malam hari ini. Semangat menjalani harinya, semangat menjalani aktivitasnya Foxian, walaupun kadang-kadang masalah ada aja ya datang setiap harinya. Kalender di apa namanya, apes, kadang-kadang itu gak ada di kalender Foxian. Yang penting tetap bersyukur dengan apa yang Anda miliki saat ini. Kalau udah bersyukur pasti auranya positif deh. Kalau ngomongin aura nih Foxian, Anda auranya seperti apa nih kesehariannya? Aura-auran? Kita ngomongin aura positif ya. Seringkali diartikan sebagai energi baik yang terpancar dari diri kita sendiri atau seseorang, dan membuat orang lain itu terasa nyaman, tenang, serta mudah terhubung dengannya. Nah, aura ini bukan soal penampilan fisik semata, melainkan cerminan dari sikap, karakter, dan kualitas batin seseorang nih Foxian. Ini ada beberapa tanda orang memiliki aura yang positif. Antara lain itu mudah disukai orang lain. Nah, itu yang pertama tuh. Anda termasuk seperti itu gak? Menjadi pendengar yang baik, kemudian ada rasa empatinya, tidak mudah menghakimi, rendah hati, serta mampu menghargai siapapun tanpa memandang latar belakang. Kayak ini bisa dipelajari di hal-hal seperti ini Foxian. Nah, mereka juga cenderung percaya diri, mudah bersyukur, tidak menyimpan dendam, dan mampu menghadapi masalah yang besar dengan cara yang konstruktif. Selain membawa suasana yang lebih hangat dalam pergaulan, aura positif juga membantu membangun hubungan Anda lebih sehat, kemudian mengurangi stres juga, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Pada akhirnya, aura yang baik tumbuh dari ketulusan, kebesaran hati, rasa syukur, serta kemampuan menjaga keseimbangan dalam hidup nih Foxian. Nah, aura positif bukan tentang tampil paling bersinar, tapi tentang bagaimana kehadiran kita mampu membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai.

0: Radio.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

satu single yang sudah di request malam hari ini spesial untuk Kak Purwati yang sudah request dari Dunhill, Dance of Love. Jangan dance di atas penderitaan orang lain ya, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Jangan, lebih baik menebarkan kebaikan gitu Fauzian ke teman-teman, ke orang-orang terkasih Fauzian. Seperti halnya pabrik sangat-sangat nih Fauzian. Jadi menebarkan kebaikan dengan bangga mengumumkan sangat-sangat klasik dan sangat-sangat ultimate produk yang dengan racik yang lebih ultimate. Tapi perlu diwaspadai zaman sekarang ini banyak banget penipuan, pemalsuan Fauzian. Produk asli Babe Bambang Pranoto itu hanya memproduksi dengan nama sangat-sangat dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto pada setiap kemasannya. Oh iya nih, sekarang juga ada produk terbaru ya dari sangat-sangat yaitu Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda nih Fauzian. Jadi untuk memastikan keaslian produk dan info harga resmi, Anda dapat mengunjungi platform resmi. Itu bisa di Instagram di @sangasanga_bali. Bisa juga di websitenya di www.balihealingoil.com. Bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Kalau mau yang asli bisa dikunjungi ke situ Fauzian ya. Yang pasti sangat-sangat sing adalah lawan.

0: Fox Radio.
1: Hey bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekaryo, pang montora bisa anggon ge.
5: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
6: A few moments later.
4: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
5: Mau ge, niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
4: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki, ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hijau-hijau jek tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order ring

1.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. The Police Foxian, every breath you take Foxian. Sudah saya putarkan untuk Anda. Ini membawa kita ke menit 41 lepas dari jam 10 malam waktu Fox Radio Bali. Yang masih dengerin, selamat malam dulu. Saya mau sapa-sapa dulu. Ada Bang Saki, sudah tadi saya Bang Saki. Ada Jik Gusti Widya, selamat malam Jik Gusti Widya di Keramas Gianyar. Terus ada Gede Pasek dari Merpati Monang Maning, selamat malam, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Love and Affection. Terus yang gabungan di aplikasi ada Kak Oka Wiranata, selamat malam Kak Wiranata. Saya cek di Facebook dulu malam hari ini ya. Ada Kak Puspasari, selamat malam Kelungkung, gimana kabarnya Kelungkung. Kita ke Beleleng lagi, ada di Sung Beleleng, ada Ketut Kalpe juga. Kemudian ada Warsa Kolik di A3, Kak Tumiem Virgo di Medan, selamat malam. Ada De Apong juga di Kelungkung Tegak. Di Swiss, wah pasti dingin di Swiss ya. Tapi Swissnya bukan luar negeri, sekitar kawasan Sukawati, selamat malam. Ada Bliroy Kane. Terus di Sesetan juga selamat malam. Ada Kemble Mas Berto. Ada Kak Tiara, selamat malam dari seputaran Belah Batu. Terus ada Oka Mulyarto juga, selamat malam di Padang Sambean. Cogus Permana, selamat malam di Sukawati. Ada Kak Wayan Siaje, cinta dan kasih sayang di sekitar Mas Ubud. Ya, selamat bertugas untuk Kung Jack. Terima kasih sama-sama yang sudah menyapa, yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam juga untuk Anda yang lagi gedek malam hari ini, yang menikmati malam minggunya. Semoga malam minggunya berjalan lancar, apalagi besok libur. Wah, seneng banget besok hari Minggu Foxian. Ya pada ngapain, udah ada planning belum nih Foxian? Atau kebanyakan planning gak ada eksekusi? Kadang-kadang justru gitu ya Foxian ya. Kita berencana tapi gak pernah dieksekusi, gak pernah jalan. Tapi kalau kita tiba-tiba aja gitu pengen jalan kemana gitu bareng teman, tahu-tahu jadi. Kadang-kadang yang direncanakan tuh gak sesuai ekspektasi Foxian ya. Tapi untuk malam hari ini saya masih bisa menemani Anda kurang lebih 17 menit ke depan Foxian. Jadi yang mau request masih ada slotnya Foxian, tenang aja. 1-2 lagu lah untuk Anda Foxian. Makanya buruan di WhatsApp di nomor 087 87 88 88 102.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Positive Vibe and Real Impact with 102 FM Fox Radio Bali. Diana Ross dan juga Lionel Richie, Endless Love Fox. Ya. Semoga cinta yang sedang Anda jalani sehari ini menjadi cinta terakhir yang berlabuh di hati, tumbuh dalam ketulusan, bertahan dalam kesetiaan, dan berakhir dalam kebahagiaan yang selalu dirindukan Fox. Ya. Ya, sekaligus menjadi penutup kita malam hari ini di Love and Affection Fox. Ya, deh, lagu single yang manis Fox. Ya. Semoga hari ini juga berjalan manis, begitu juga hari esok di hari Minggu Fox. Ya. Semoga berjalan lancar semua aktivitas Anda, semoga sehat selalu. Jangan lupa sebelum Anda beristirahat malam hari ini, balurkan minyak sangat-sangat di tulang leher sampai tulang ekor untuk memperlancar peredaran darah Anda. Balur di telapak kaki, di sela-sela jari, biar tidur yang lebih berkualitas Fox. Ya.

satu lagi nih, minyak gatalin Fauzir. Kalau Anda mengalami masalah kulit gatal-gatal, digigit serangga ataupun yang lain, bisa pakai minyak gatalin. Pesan sekarang juga Fauzir. Terima kasih ya sekali lagi untuk Anda yang sudah menyapa malam hari ini, yang sudah bergabung di Love and Affection. Kita ketemu besok di waktu dan di jam yang sama Fauzir. Jangan lupa besok ada segmen Love Song, segmen Makan Keju, Mari Nyatakan Kejujuranmu. Dari sekarang boleh disiapkan Fauzir biar bisa besok langsung dikirim. Yang mau melanjutkan malam minggunya, malam hari ini, silahkan Fauzir. Pokoknya yang penting Anda happy, yang penting bahagia Fauzir. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Love and Affection. Sampai jumpa besok ya. Cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Selamat malam, saya pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangah-sangah, sing ada lawan. See you. Bye-bye, Foxian. Selamat istirahat.

kidenan akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Weekend Show.
1: 102 FM.
2: Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Balik lagi di hari weekend sama Widya, cuma di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Yang mau gabungan bisa banget langsung gabungan sekarang biar weekendnya makin seru.

Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Foxian, selamat pagi. Hari weekendnya ditemenin sama Widya ya, cuma di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi buat yang sekarang ada rencana mau santai-santai aja di rumah, yuk istirahat bareng Fox Weekend Show, bakal nemenin sampai 3 jam ke depan. Jadi yang mau request lagu, yang mau salam-salam, ataupun yang mau tahu info-info seru hari ini, gabungan sekarang, bisa juga langsung kontak-kontak di WhatsApp 087-8784x102. Atau bisa juga nih di sosial medianya Fox Radio Bali, di Facebook Fox Radio Bali, Instagram 102 FM Fox Radio Bali, dan juga aplikasi. Jangan lupa download gratis di Fox Radio aplikasi. Bisa download di App Store ataupun di Play Store. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan. Jadi temenin Widya ya selama 3 jam ke depan, cuma di Fox Weekend Show. Show, show, show.

0: Sabtu dan Minggu Fox ya. Makin enjoy bersama Fox Weekend Show. Show, show, show.
1: Selama 3 jam gak bakal boring dengan mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara hits

0: ditemenin sama Wella Atsyuka
1: dan Dwi Widya.
0: Happy Weekend, Foxian!
2: Hey bro, kenapa muka lo nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
5: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
6: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
8: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
9: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

Asing ada lawan, jatuh cinta sama siapa sih, Camboiz? Sama diri sendiri atau sama sang pujangga hati? Jadi lagunya langsung Widya puterin ya, langsung meluncur, langsung mengudara. Spesial untuk Camboiz yang sekarang lagi stay tune di Fox Weekend Show. Thank you sudah gabungan. Yang belum, yuk gabungan sekarang di WhatsApp 087-8784-1002. Daripada kan sekarang lagi di jalan terus sendirian, biar gak ngantuk kan, boleh banget untuk gabungan sekarang di Fox Radio Bali. Dan Widya bakal temenin sampai nanti di jam 10 pagi dengan berbagai informasi seru. Salah satunya adalah kalau misalnya Foxian nih memperhatikan seseorang, kenapa ya seseorang itu kadang-kadang, terutama wanita, itu ada yang secara fisik seiring bertambahnya usia itu malah jadi makin cantik. Nah, kira-kira kenapa tuh? Salah satunya pasti merawat diri ya dengan skincare yang tepat, dan sangat-sangat juga punya skincare seriesnya yang bisa digunakan. Tapi lebih dari itu, ternyata ada beberapa faktor lainnya yang membuat kita itu bisa semakin cantik seiring bertambahnya usia. Yang pertama tentu stres. Stres itu benar-benar bisa ngebuat kulit kita jadi mengkerut lebih cepat, Foxian. Jadi kita harus bisa kelola stres dengan lebih sehat. Untuk caranya gimana sih, Widya? Untuk cara kelola stres ini bisa Foxian lakukan dengan kebiasaan sederhana, kayak misalnya jalan santai. Terus bisa juga refleksi diri, bisa menghindari drama-drama, dan cukup istirahat. Itu bisa bantu buat jaga energi positif dari dalam. Terus ternyata mereka juga tidur dengan cukup dan konsisten. Tidur ini bukan rahasia umum lagi, memang adalah perawatan kecantikan alami terbaik. Jadi pada saat kita tidur nih, tubuh itu memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, dan memulihkan kondisi kulit maupun pikiran. Kalau misalnya kita kurang tidur terus-terusan, itu bisa membuat mata tuh jadi sembab, kulitnya kusam, stresnya meningkat, dan moodnya juga menurun. Sebaliknya, kalau misalnya terlihat lebih segar seiring bertambahnya usia, biasanya pola tidurnya itu dijaga yang teratur. Karena tidur yang baik itu bisa bantu buat emosi juga jadi lebih stabil, stresnya lebih rendah, dan wajah juga terlihat lebih fresh secara alami. Next, mereka juga ternyata punya dialog internal yang lebih positif. Maksudnya gimana? Jadi kita itu berdialog bukan cuma dengan orang lain ya ternyata, tapi juga dengan diri sendiri. Dan ini sangat mempengaruhi aura dan penampilan. Kalau misalnya nih kita terlalu sering mengkritik diri sendiri, tentu bisa memicu kecemasan, rasa tidak aman, dan juga membuat ekspresi wajah dan energi tuh kayaknya terasa lebih tegang gitu ya. Jadi lebih baik kita punya dialog internal yang positif. Jadi belajar menerima kekurangan tanpa terus menyalahkan diri sendiri. Terus yang berikutnya adalah yang pengen terlihat cantik terus atau semakin cantik seiring bertambahnya usia adalah menjaga tubuh karena cinta, bukan karena membenci diri sendiri. Jadi ada perbedaan nih antara merawat diri karena cinta diri sendiri dan karena benci diri sendiri. Orang yang terlalu obses di penampilan sering menjalani pola hidup yang ekstrim, yang bahkan itu bisa berdampak melelahkan ke fisik dan juga emosional kita. Sebaliknya, kalau misalnya kita terlihat semakin menarik, biasanya merawat tubuh itu dengan lebih tenang. Mereka tuh makan sehat, aktif bergerak juga, dan merawat diri bukan demi validasi, karena ingin merasa lebih baik dan menghargai tubuhnya sendiri. Self-care yang dilakukan dengan tulus dan cenderung terasa lebih alami, konsisten, dan memancarkan aura nyaman dari dalam. Jadi self-care perlu banget untuk kita lakukan juga. Lingkungan yang positif juga pasti, dan tetap punya rasa ingin tahu dan juga semangat hidup. Kira-kira dari beberapa faktor tadi, Foxian sudah nerapin yang nomor berapa nih?

0: is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.
1: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah. Ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
7: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Simply the Best Station. Balik lagi sama Widya di sini, coba di Foxican Show sampai nanti di jam 10 pagi. Peter Pan, hayalan tingkat tinggi ya menemani pagi hari ini. Gimana situasi hatinya, aman? Kalau misalnya Foxian sekarang kondisi fisiknya itu lagi lemes, lagi letih, lunglai, lesu gitu ya. Sekarang nggak perlu khawatir, karena kalau misalnya Foxian menggunakan produk yang satu ini, yang merupakan transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, ini pasti tetap bisa ngebawa semangat dan juga manfaat perawatan herbal berbasis rempah pilihan. Jadi kalau misalnya sekarang pengen suasananya atau pengen biar makin fit lagi, makin semangat lagi untuk beraktivitas, jangan lupa untuk merasakan manfaat perawatan herbal alami yang bisa ngedukung juga kesehatan dan juga kebugaran tubuhnya Foxian setiap hari. Dan kalau misalnya masih bingung, sanga-sanga itu sebenarnya apa aja sih kandungannya? Jadi untuk produk sanga-sanga, baik yang klasik ataupun ultimate, itu semuanya terdiri dari bahan-bahan herbal alami yang pastinya aman dan nyaman juga untuk digunakan. Untuk semua usia, bisa banget untuk pakai dan kenakan produk yang satu ini. Dan kalau misalnya Foxian nih, ketemu produk dengan kemasan yang sudah ada foto peracik aslinya, yaitu foto Babe Bambang Pranoto, bisa banget untuk beli langsung karena itu adalah produk yang asli, kemasannya sudah ada, dan juga cek harga resminya. Terus kalau misalnya sekarang, gak cuma minyak balur aja, tapi ada beberapa produk lainnya yang bisa Foxian dapatkan. Salah satunya adalah produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu Gatalin. Jadi ini adalah solusi praktis untuk bisa bantu ngatasin masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit ya Foxian. Kalau pengen tahu info lebih detailnya lagi, jangan lupa untuk follow Instagramnya di @sangasanga_bali, atau bisa juga tanya-tanya ke Fox Radio Bali, dan di website-nya juga boleh mampir ke www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan Maroon 5 ya, tadi sudah mengudara spesial untuk Anda. Semoga bisa makin semangat lagi hari ini dan pastinya masih ditemenin sama Widya. Cuma di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Foxian, sekarang kita sudah dalam nuansa Piala Dunia ya, dan udah tahu belum kalau misalnya bola Piala Dunia 2026 ini ternyata harus di charge dulu sebelum dipakai. Jadi kayak handphone ya. Kalau misalnya kita bahas lagi nih, ini beda dari bola biasanya, karena bola resmi dari Piala Dunia 2026 ini punya baterai di dalamnya, dan sebelum digunakan di lapangan, bola ini wajib di charge terlebih dahulu supaya sistem sensornya itu bisa bekerja maksimal selama pertandingan berlangsung. Dan ternyata ada sensor canggih nih di dalam bola tersebut. Jadi di dalam bola itu ada sensor presisi tinggi yang mampu mendeteksi posisi bola secara akurat setiap kali disentuh oleh pemain. Dan kalau misalnya di Piala Dunia 2022, sensornya itu masih menggantung di tengah bola menggunakan kabel penyangga. Sekarang teknologinya itu sudah menyatu langsung dengan panel kulit bola, Foxian. Dan sensor pada bola ini akan bekerja bersama 12 kamera khusus yang dipasang di sekeliling stadion. Dan sistem ini juga bisa bantu buat melacak pergerakan bola, posisi pemain, dan titik sentuhan bola. Dan semua data itu direkam sampai 50 kali per detik. Canggih banget ya. Tentunya ini bisa membantu VAR secara real time juga. Dan hasilnya keputusan pertandingan itu bisa jadi lebih cepat dan akurat pastinya. Walaupun nih di